0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Gereja Bethel Fakfak untuk ikuti jalannya ibadah Minggu.
1: Pelajaran 2026-2027 berdasarkan berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Ibu Majelis Jemaat dapat membantu memfasilitasi untuk membacakan informasi ini di Warta Jemaat Minggu pagi. Adapun persyaratan sebagai berikut. Pertama, usia anak 4-6 tahun. Yang kedua, fotokopi akte kelahiran 1 lembar. Dan yang ketiga, fotokopi kartu keluarga 1 lembar. Hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran dapat langsung ke DKJPK Fakfak pada setiap hari kerja atau pada setiap hari sekolah. Pendaftaran mulai tanggal 2 Juni 2026 sampai tanggal 13 Juni 2026. Demikian surat ini kami buat untuk diketahui atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat kekasih, mari kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Introduce kita di pagi ini.

Jemaat, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Seringkali hati kami dingin terhadap firman-Mu. Seringkali kami takut bersaksi tentang kasih-Mu. Seringkali kami menendangkan karya Roh Kudus dalam hidup kami. Perbaruilah kami dengan kuasa Roh-Mu. Ya Roh Kudus, nyalakanlah kami api iman dalam hati kami.

berita anugerah pengampunan dosa. Dengarlah saudara-saudara kabar baik dan dari firman Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus.

Bapak Ibu jemaat kekasih, saatnya dalam ibadah Pentakosta ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Mendasarnya Bapak Ibu, kita akan ada dalam doa epiklese secara berbalasan. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu sebagai terang dan pedoman bagi kehidupan kami. Pada hari yang kudus ini, kami datang dengan kerinduan untuk mendengar suara-Mu melalui pembacaan firman-Mu. Yeah.

0: Berkatilah juga hamba-Mu yang akan membaca firman-Mu, agar pembacaan firman itu menjadi jelas, hidup, dan membawa berkat bagi seluruh jemaat. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin.
1: Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi, orang-orang Saleh. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?

0: Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapanokia, Pontas dan Asia, Virgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pandanglah dari Roma, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata serak kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan.
1: Kiranya Roh Kudus memampukan kita memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya.

Bapak Ibu saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Ya puji Tuhan, di hari ini kita ada dalam persekutuan untuk menyembah Dia dalam ibadah Minggu. Tapi juga dalam hidup bergereja, berlembaga, kita ada dalam perayaan Pentakosta atau 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, terkait dengan perayaan Pentakosta ini menghantar saya mengingat kembali beberapa tahun silam saat saya masih bertugas di Klasis Mimika sana di satu jemaat. Saya juga baru selesai memimpin ibadah Pentakosta seperti ini. Lalu ketika saya baru saja masuk di pastori, kebetulan berdampingan dengan gereja, ada seorang bapak langsung bertamu. Saya pikir mungkin mau pelayanan kah atau apa, tapi beliau mau membahas terkait Roh Kudus. Roh Kudus Bapak Ibu, padahal saya baru khotbah tentang Roh Kudus lewat ibadah Pentakosta, tapi beliau membuat pernyataan-pernyataan, tapi juga pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya mencoba untuk memberikan jawaban atau pertanyaan yang semestinya. Bapak Ibu yang kekasih, dari peristiwa itu setidaknya membuat saya berpikir bahwa sebagai orang-orang Kristen memang kita perlu memahami dengan baik dan benar apa itu Roh Kudus. Kita hanya jangan hanya bilang, oh ini hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sebenarnya? Bagaimana dia dan fungsinya apa? Nah, menurut saya Bapak Ibu, kalau kita mau membahas Roh Kudus, kita tidak bisa lepas dari konsep atau pemahaman Allah Tritunggal, Allah Trinitas, yang sebuah doktrin yang dibuat oleh bapak-bapak gereja mula-mula sebagai dasar iman kita, orang-orang percaya, yang saat itu memang diterbelakangi oleh situasi di mana iman sedang menghadapi berbagai tantangan, ancaman, di mana tidaknya sebagai bentuk apologet, sebagai bentuk pembelaan iman kekristenan, supaya kita tidak dibilang agama yang menyembah tiga Tuhan, Yesus, Tuhan Roh Kudus. Dan ini memang kalau kita akui jujur, hingga saat ini kita dituding sebagai agama yang memang menyembah tiga Tuhan. Nah, kita butuh sebuah pemahaman yang baik untuk membela diri kita, iman kita, bahwa kita tidak demikian. Nah, perlulah memahami konsep bukan hanya Roh Kudus, tapi Allah Tritunggal. Seperti apa itu? Memang secara logika kita sulit ya, tapi saya mencoba secara sederhana yang saya tahu berdasarkan beberapa sumber yang saya dapati ketika kuliah dan juga belakangan ketika mempersiapkan materi khotbah ini. Jadi Bapak Ibu, sederhananya konsep Allah Trinitas ini seperti saya bilang tadi, lahir apa, melindungi iman kekristenan ya, dari suara-suara sumbang, tuduhan-tuduhan yang seolah-olah berupaya untuk mengaburkan konsep iman kekristenan. Jadi Allah Trinitas ini memang secara literal tidak ada ya di dalam Alkitab, tidak ada sebutan Allah Tritunggal, Allah Trinitas, tidak. Tapi ini dibuat sebuah doktrin oleh bapak-bapak gereja didasarkan pada kesaksian Alkitab sendiri, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa sesungguhnya Allah Tritunggal ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu satu adanya. Kita tahu Bapa itu artinya Allah Tritunggal ini hanya dibedakan berdasarkan fungsinya, fungsi. Jadi kalau Allah Bapa, kita lihat kitab Kejadian ya, bagaimana karya Allah mencipta langit dan bumi dan segala isinya termasuk kita manusia. Itu singkatnya. Kalau Yesus itu sebagai Tuhan, dia bisa menghapus dosa kan manusia. Itulah bukti ketuhanannya. Adakah manusia biasa yang bisa menyelamatkan sesama manusia? Tidak ada. Jadi inilah bukti keilahian Yesus yang juga sebagai inkarnasi atau perwujudan daging dari Allah sendiri.
Allah berinkarnasi dalam sosok manusia Yesus supaya manusia itu mengenal sosok Allah. Sepak terjang Yesus yang penuh kasih, itulah supaya manusia kenal bahwa itu Allah itu bukan hanya putar-putar di luar angkasa seperti kita manusia. Inilah fungsi menghibur. Kita lihat contohnya ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus menjanjikan ya bahwa aku akan mencurahkan kepadamu, kepada 12 murid ya, 11 murid, Roh Kudus untuk menghiburmu. Logikanya ketika Yesus

Baik pendengar, pukul 9.45 menit siaran ibadah minggu pagi kita di saat ini terputus, dan kami lanjutkan dengan pilihan lagu-lagu bernuansa Kristen keruan dengar Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

termotivasi, dan bagaimana kami bisa melihat karya Tuhan lewat Roh Kudus, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mudah, tapi kami percaya jika kami rindu melakukannya dengan ketulusan hati, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua harapan kami bisa terwujud indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga sebagai bagian dari lembaga GPI Papua, berdoa bagi lembaga yang Tuhan perkenankan untuk kami ada di dalamnya. Lembaga GPI Papua yang hingga saat ini masih bisa eksis, dan dalam perkenan Tuhan di esok hari kami akan rayakan 41 tahun ada lembaga di tanah Papua. Biarlah Bapa di surga, Engkau berkati pribadi-pribadi yang telah Bapa tetapkan pilih untuk memimpin lembaga kami, Bapak Ketua Sinode, bahkan semua MPS yang ada, semua staff, bahkan semua MPK di semua klasis, bahkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di lembaga ini. Dalam segala keterbatasan, kekurangan kami, tapi juga mungkin ada karunia masing-masing, Tuhan mampukan kami untuk setia melayani pekerjaan-Mu selama Engkau berkenan. Dan kami percaya ketika kami hendak melakukan perbuatan yang baik dan benar, Tuhan akan campur tangan, dan kiranya pelayanan kami dapat berbuah berkat-berkat bagi umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani, baik di perkotaan tapi juga di pedalaman-pedalaman tanah Papua yang kami cintai. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami, doa kami, permohonan kami, syukur kami, yang juga kami bersyukur ketika ada umat-umat Tuhan, rekan pelayan kami yang menerima berkat Tuhan di dalam pekerjaan mereka, kenaikan jabatan-jabatan, biarlah mereka dapat bertanggungjawabkan dengan selalu bekerja dengan tulus hati, dengan takut akan Tuhan, dan dapat menyaksikan kasih karya Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab mereka yang baru. Dan kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan senantiasa, dan memotivasi kami semua sebagai hamba dan umat Tuhan untuk juga setia melayani pekerjaan-Mu yang bisa menjadi berkat sukacita bagi kami, bahkan semua orang yang mengasihi kami. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyafaat kepada Bapa di surga. Amin. Ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Ora et Labora. Thank you.

0: terima kasih Tuhan Yesus berkati ibu-ibu kekasih, dan kini jemaat kita diberikan kesempatan merespon kasih Tuhan dengan persembahan syukur.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkanlah ajakan memberi. Dengan hati yang penuh Roh Kudus, marilah kita mempersembahkan hidup dan berkat kita kepada Tuhan.

0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah setiap persembahan yang dibaikan dengan hati yang penuh syukur. Jadikanlah persembahan ini bermanfaat bagi pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Sonoi, saudara Theo, dipersilakan

Perjalanan ini nyatanya harus kami hanya mencobaan kami. Yesus, jangan

Aku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri.

Seluruh hidup ini hanya bisa Tuhan pernah kecewa.

0: ini yang kami tahu. Tuhan, aku pernah kecewa
1: pagi selamat hari minggu semua.
2: Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati saudara Theo. Jemaat kekasih, ibadah pagi ini akan usai. Untuk menerima amanat pengutusan sekaligus berkat dari Tuhan, jemaat disilakan berdiri. Pergilah ke dalam dunia dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah api Roh Kudus menyala dalam hidupmu.

Jemaat kekasih, pulanglah dengan kuat kuasa Roh Kudus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan sampai selamanya.

Mendengar pukul 10.15 menit waktu Indonesia Timur, dan baru saja kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja GPI Bethel Fakfak. Dan baik pendengar, kita masih bersama di ruang hiburan dan informasi di Lintas Fakfak Siang hingga kebersamaan kita nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Pampers, botol kemasan. Su muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batu. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
1: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa

Setrika merupakan salah satu alat rumah tangga yang paling sering digunakan. Setrika sudah ada sejak peradaban Cina sampai akhirnya teknologi modern mengubahnya. Setrika modern pertama kali muncul pada abad ke-18 ketika penemu Inggris bernama John Thornton mengajukan paten untuk pemampat udara panas. Alat ini menggunakan udara panas yang dipompa ke dalam sebuah selang yang kemudian ditekan ke atas pakaian untuk menghilangkan kerutan. Alat ini menjadi sangat populer dan menjadi dasar dari setrika modern. Selama abad ke-19, setrika menjadi lebih banyak digunakan di rumah tangga dan banyak perusahaan mulai memproduksi setrika. Penemu Amerika bernama George T. Sampson mengajukan paten untuk setrika listrik yang menggunakan listrik untuk menghasilkan panas dan udara panas untuk menghilangkan kerutan. Setrika listrik menjadi sangat populer dan sangat cepat menggantikan setrika uap. Selama abad ke-20, setrika menjadi lebih canggih dan efisien dengan banyak model yang menawarkan fitur seperti pengaturan suhu, pengaturan waktu, dan kemampuan untuk menghilangkan kerutan dari berbagai jenis pakaian. Saat ini, setrika tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, termasuk setrika uap, setrika listrik, dan setrika

Pendengar, pukul 10.30 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Kali ini informasi kami bagikan datang dari dunia olahraga, yang mana Persib Bandung memastikan gelar juara BRI Super League 2025-2026 setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara. Pertandingan penentu yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu kemarin menjadi momen bersejarah bagi Persib. Dengan hasil tersebut, Persib mengakhiri musim di puncak klasemen dengan koleksi 79 poin. Ya, dan pendengar, gelar ini menjadi bintang kelima Persib sejak era Liga Indonesia. Dalam laga tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak menurunkan susunan pemain terbaiknya. Pertandingan yang dipimpin wasit asal Korea Selatan Ko Hyung Jin berlangsung ketat hingga peluit akhir. Skor imbang tanpa gol tidak berubah dan para pendukung Persib langsung merayakan kepastian gelar juara di stadion. Informasi untuk Anda, Persib pastikan gelar juara BRI Super League 2025-2026. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah karya Gail By Wong adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan sangat relevan dengan kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Buku yang terbit pada tahun 2021 ini berfokus pada tema kelelahan emosional dan mental yang dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada buku ini, penulis menggambarkan bagaimana kelelahan bisa membuat seseorang merasa ingin menyerah, tetapi sebenarnya mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Melalui narasi yang penuh empati, penulis menyampaikan pesan bahwa merasa lelah dan ingin berhenti adalah hal yang wajar. Dengan menggunakan pendekatan yang sangat empatik dan reflektif, memungkinkan pembaca untuk merenungkan situasi mereka sendiri dan menemukan kenyamanan dalam kata-kata yang disampaikan. Buku ini seolah-olah menjadi teman yang memahami dan memberikan dukungan di saat-saat sulit. Selain menawarkan kenyamanan emosional, buku ini juga memberikan saran praktis tentang bagaimana mengatasi kelelahan dan menemukan cara untuk bangkit kembali, termasuk teknik manajemen stres, pentingnya mengambil waktu untuk diri sendiri, dan bagaimana membangun kembali semangat. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Melalui buku ini, penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Demikian esensi buku Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah karya Gail By Wong.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kembali informasi datang dari Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan pemerintah tengah mempersiapkan sentra budidaya komunitas perikanan. Presiden Prabowo merincikan luas lahan yang akan disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan mencapai ratusan hektar. Ya, dan dirincikan Presiden, salah satu lahan yang disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan yakni di BUBK Kebumen. Selain di Kebumen, lahan yang tengah dipersiapkan untuk budidaya perikanan yakni di Wayanggapu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang terintegrasi tersebut telah dimulai sejak Februari lalu. Informasi untuk Anda, genjot ekspor, Presiden Prabowo akan perluas sentra budidaya perikanan. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

Pendengar, pukul 10.55 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 10 waktu 11 waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Siang.

0: Ce-a făcut?
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan yang mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan himbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Demikian Cek Fakta.
2: Cek Fakta, Cek Fakta, Pro 1 RRI Fakfak.

Pendengar pukul 11 waktu Indonesia Timur, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan bersama kami di Pro 1 Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, dan pendengar, ya, berbagai pilihan hiburan dan juga informasi masih akan terus kami bagikan ke ruang dengar Anda hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda membahas secara mendalam tentang cara menghadapi depresi dengan pendekatan yang praktis dan ilmiah. Melalui buku ini, penulis menjelaskan apa itu depresi dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Depresi tidak hanya masalah emosi sementara, tetapi kondisi kronis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, produktivitas, hingga kesehatan fisik. Penulis memberikan gambaran tentang bagaimana otak bekerja saat mengalami depresi dengan menyoroti ketidakseimbangan kimia dalam otak seperti serotonin dan dopamin serta faktor-faktor eksternal yang memicu atau memperparah depresi. Pemahaman ini memberikan landasan ilmiah mengapa depresi memerlukan perhatian serius. Salah satu kunci utama yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya kesadaran diri. Andromeda menekankan bahwa untuk dapat keluar dari depresi, seseorang harus terlebih dahulu menyadari pola pikir negatif dan emosi yang mendasari depresi tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran diri, seseorang bisa memulai proses penyembuhan dengan lebih efektif. Buku yang terbit pada tahun 2020 ini juga berisi berbagai strategi praktis untuk mengatasi depresi. Depresi seringkali berkaitan erat dengan tingkat stres yang tinggi. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengelola stres melalui teknik relaksasi, manajemen waktu yang lebih baik, dan penetapan batasan diri dalam aktivitas sehari-hari. Andromeda menekankan pentingnya merubah pola pikir negatif atau pesimistis dengan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan realistis. Seseorang dapat mengurangi beban mental yang menjadi pemicu depresi. Penulis juga menekankan bahwa mengatasi depresi bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan pengertian diri. Sekian esensi buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, pukul 11 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, dengan berbagai hiburan yang sudah coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga dapat menghibur sementara menemani aktivitas Anda di sepanjang pagi hingga siang hari ini. Dan baik pendengar, kembali masih kami bagikan beberapa pilihan informasi untuk Anda. Ya, kali ini informasi terkait dengan di era digital, belanja jadi lebih mudah lewat fitur flash sale pada berbagai platform e-commerce. Tren promo dan diskon kilat seringkali diminati mahasiswa karena ramah kantong. Namun sebenarnya berisiko memicu perilaku belanja impulsif. Nah, agar tidak terjebak dalam pusaran belanja impulsif tersebut, ada beberapa langkah cerdas yang bisa dicoba. Yang pertama, kelola rencana belanja jadi lebih teratur. Nah, pastikan kamu mencatat daftar belanja dan anggaran maksimal agar tidak tergoda membeli barang yang kurang penting saat belanja. Yang kedua, optimalkan momen promo spesial secara efektif. E-commerce Indonesia sering mengadakan pesta diskon besar seperti kilat harian, promo tanggal kembar, hingga momen gajian awal bulan. Ya, dan catatan tanggal penting tersebut di kalender gawai agar tidak terlewat momen belanja hemat ini. Ya, dan yang berikut, dapatkan potongan harga lewat koin dan voucher. Kumpulkan koin gratis lewat absen harian dan manfaatkan voucher perbankan atau kode referral teman untuk belanja hemat. Nah, yang berikut, perbandingkan harga antar platform. Jangan terburu-buru melakukan transaksi pembayaran di satu aplikasi belanja daring favorit kamu saat ini juga. Mari bandingkan harga antar platform dan gunakan fitur pemantau harga agar belanja kamu menjadi jauh lebih hemat. Nah, pendengar, mulai terapkan tips sederhana ini agar kegiatan belanja daring tetap menyenangkan sekaligus hemat kantong. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
0: Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
1: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama, menghadapi tantangan alam dan keterbatasan, demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan, hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Mendengar pukul 11.40 menit dan kita masih bersama di Ruang Hiburan dan Informasi. Ya, cuaca saat ini juga sedikit berawan, namun lumayan panas ya, walaupun berawan ya. Kita berharap juga cuaca tidak mengganggu akan seluruh rencana-rencana kita di weekend kali ini, dan selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga.

0: Panitia Piala Dunia 2026 RRI FAFA.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

0: Pendengar, pukul 11.48 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda yang ada di seputaran Kota Palafak-Fak dan sekitarnya, semoga hari ini semua perencanaan yang dikerjakan dapat berjalan baik dan juga lancar. Dan apapun yang kita kerjakan, percayalah semua akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan harapan kita, jangan berkecil hati, jangan putus asa, tetap semangat, lakukan yang terbaik. Percayalah, mungkin hari ini kita mendapatkan kegagalan, tapi percayalah, lewat usaha dan juga kerja keras, kegagalan itu pun pasti akan kita lewati tepat pada waktunya. So, stay tuned di Pro 1 Fak-Fak.
1: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Mendengar pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur, dan saya sudah temani Anda dari awal siaran hingga di fak-fak siang ini dengan berbagai segmen acara yang sudah kami bagikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tak terasa waktu jelas memisahkan kita. Akhirnya saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selanjutnya di lintas fak-fak siang hingga sore nanti, rekan saya Hatijah Bajo akan kembali menemani ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: soal gizi buruk, sanitasi juga punya peran penting loh.
1: Loh, kok sanitasi? Maksudnya bagaimana?
0: Ya, kalau lingkungan kotor, air tidak bersih, anak-anak gampang kena penyakit seperti diare. Tubuh mereka jadi susah menyerap gizi dari makanan.
1: Wah, berarti kebersihan lingkungan harus dijaga ya?
0: Iya, betul sekali. Pastikan air minum bersih, buang sampah pada tempatnya, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan.
1: Kalau sanitasi baik, gizi terserap optimal dan stunting bisa dicegah ya, Bu?
0: Tepat sekali. Sanitasi bersih, anak sehat, stunting terhindar.
1: Jaga sanitasi, jaga stunting, bersih lingkungan, sehat generasi.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu temani Anda ya, dengan berbagai segmen yang kami hadirkan untuk Anda dari pagi hingga siang hari ini, dan semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bacho, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak siang ke sore dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan deh untuk Anda semuanya. Hingga siang hari ini saya temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga, dan saya akan temani Anda nanti di Pro Dangdut ya. Anda pun juga dapat bergabung di jalur telepon 0811-495-9490 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda dapat ikuti dinamika Korino Santara 2, dan berbagai segmen juga masih akan menghiasi ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati suasana hari Minggu Anda bersama keluarga.

0: 22 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai momen untuk mengenang pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Di era digital saat ini, cara kita belajar telah berubah begitu cepat. Informasi tidak lagi terbatas di ruang kelas, melainkan terbuka luas melalui internet dan teknologi. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak dalam menyaring informasi dan memanfaatkannya secara positif. Hari Pendidikan Nasional bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga ajakan untuk terus beradaptasi. Guru, siswa, dan seluruh masyarakat perlu bersama-sama memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan semangat belajar yang tidak pernah padam, kita bisa menjadikan era digital sebagai peluang untuk menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa pendidikan adalah kunci utama menuju masa depan yang lebih baik.
1: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau di

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Perahu Kertas adalah sebuah buku karya Dewi Lestari yang menceritakan kisah cinta dan pencarian jati diri dua tokoh utamanya, Kugi dan Kenan. Buku ini mengeksplorasikan tema-tema tentang impian, pencarian makna hidup, serta bagaimana hubungan antara manusia, terutama dalam hal cinta, dapat berubah seiring waktu. Buku ini berfokus pada perjalanan hidup Kugi, seorang gadis yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang penulis, dan Kenan, seorang pemuda yang juga memiliki ambisi untuk menggali dunia seni. Keduanya bertemu sejak kecil, namun hubungan mereka berkembang sangat kompleks dan penuh dinamika seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka terpisah oleh perbedaan kehidupan dan keputusan yang diambil masing-masing, benih cinta mereka terus tumbuh, meski sering terhalang oleh kenyataan dan perasaan yang belum diungkapkan. Perahu kertas dalam buku ini berfungsi sebagai simbol dari perjalanan hidup dan impian. Seperti perahu yang terapung di atas air, impian seringkali terlihat mudah untuk dijalani, namun juga bisa terbawa arus atau terombang-ambing oleh kenyataan hidup. Namun, tetap berlayar dan berusaha mengarahkan perahu itu menuju tujuan adalah inti dari perjuangan hidup. Perahu kertas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memilih jalan kita sendiri, walaupun terkadang jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa meskipun cinta dan hubungan terkadang terasa rumit, pencarian diri dan pengorbanan adalah bagian penting dari proses hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah buku yang menyentuh hati, dengan karakter-karakter yang kompleks dan cerita yang penuh dengan makna. Buku ini tidak hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang pencarian impian dan bagaimana kita harus berani mengejar apa yang kita inginkan, meskipun terkadang berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon menekankan pentingnya literasi keris untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya Nusantara. Menurutnya, keris tidak hanya dipandang dari sisi mistis, tetapi juga sebagai karya seni dan ekspresi budaya leluhur bangsa. Yang mengatakan pandangan masyarakat terhadap keris kerap dikaitkan dengan unsur spiritual atau isi yang melekat pada benda tersebut. Ya, karena itu literasi dinilai menjadi hal vital agar masyarakat memahami keris sebagai secara lebih utuh. Ia menyebutkan berbagai buku dan siniar tentang perkerisan kini terus berkembang melalui kolaborasi para budayawan dan penulis. Beberapa di antaranya membahas keris Bali, keris Melayu, hingga keris dari Sulawesi. Menurutnya, pemahaman terhadap keris dapat dilihat melalui dua pendekatan, yakni ekstoris dan esoteris. Ya, pendekatan eksoteris melihat keris dari bentuk, keindahan, dan nilai arteristiknya. Sedangkan pendekatan esoteris berkaitan dengan nilai spiritual, filosofi. Ya, lebih lanjut, menurutnya keris juga memiliki nilai historis karena digunakan oleh banyak tokoh bangsa, di antaranya seperti Pangeran Diponegoro hingga Jenderal Sudirman. Ya, berharap masyarakat semakin mengapresiasi keris, termasuk karya para empu masa kini. Menurutnya, keris kontemporer juga dapat dipandang sebagai karya seni rupa dengan pencapaian artistik tinggi. Baik, ia menambahkan perkembangan teknologi dan kemudahan memperoleh bahan baku saat ini semakin mendukung proses pembuatan keris. Menurutnya, kondisi tersebut memungkinkan para empu menghasilkan karya keris yang inovatif dan berkualitas tinggi. Sekretaris Nasional Perkerisan Indonesia SNKI berupaya untuk melakukan pembinaan kepada para pedagang keris. Hal ini dilakukan guna meningkatkan tata kelola perdagangan yang lebih baik dan profesional. Ia menjelaskan, pembinaan tersebut mencakup manajemen perdagangan, tata kelola pemasaran, hingga penerapan kode etik dalam bursa keris. Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga nilai budaya sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan keris. Ia mengatakan SNKI juga terus membangun semangat pelestarian budaya perkerisan melalui berbagai komunitas dengan paguyuban di daerah. Ia menyebut beberapa paguyuban perkerisan kini telah berdiri di Lombok dan mulai berkembang hingga ke Sumba serta Sumbawa. Menurutnya perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pelestarian budaya keris di Indonesia. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Karang adalah ekosistem yang sangat penting, baik bagi alam maupun bagi kehidupan manusia. Mereka mendukung keanekaragaman hayati laut, melindungi garis pantai, menyediakan sumber mata pencaharian, dan bahkan berperan dalam pengembangan obat-obatan. Melindungi terumbu karang sangat penting, karena mereka adalah salah satu ekosistem paling berharga di bumi. Meskipun hanya menutupi sekitar 1% dasar laut, terumbu karang memiliki dampak luar biasa besar bagi lingkungan dan manusia. Keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem laut. Inilah kenapa kita perlu menjaga terumbu karang dari kerusakan. Tak hanya melindungi biota laut, terumbu karang juga berperan mengurangi pemanasan global. Kerangka kapur kalsium karbonat yang dihasilkan karang lewat proses metabolismenya berperan menyerap rantai karbon di lautan. Dari situlah peran terumbu karang dalam mengurangi pemanasan global bisa terjadi. Terumbu karang jadi rumah untuk banyak biota laut. Ada banyak sekali ikan yang berenang di antara terumbu karang yang cantik. Salah satunya adalah ikan karang. Setidaknya ada lebih dari 4.000 spesies ikan karang di seluruh dunia. Selain ikan, ada beberapa spesies kura-kura juga penyu yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Mereka akan bertelur di daratan yang lokasinya dekat dengan terumbu karang. Terumbu karang juga bisa menyerap energi ombak dan gelombang badai yang bisa menjangkau pantai. Jika terumbu karang tidak pernah ada, mungkin kita tidak akan bisa berkunjung liburan ke pantai berpasir yang indah. Jadi, bisa dibilang terumbu karang adalah perlindungan alami untuk garis pantai yang ada di dunia. Terumbu karang menjadi salah satu sumber pangan yang penting bagi jutaan orang di dunia. Jadi, keberadaan terumbu karang penting bagi upaya ketahanan pangan kita. Namun, tantangannya adalah tetap menjaga dan mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan tanpa merusak terumbu karang yang sudah ada.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda ya di siang hari ini, sembari menikmati suasana hari libur bersama keluarga dan orang-orang terkasih, ataupun juga dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda, menemani Anda yang mungkin sendiri saja ya, tidak kemana-mana, di rumah sembari melaksanakan ataupun menyelesaikan berbagai aktivitas di rumah. Iya, apapun kegiatan Anda di hari ini ya, mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang, nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama dinamika olahraga ya, hingga yang mana saya akan temani Anda juga nanti di Pro Dangdut. Anda dapat bergabung di jalur telepon 0811 495 9490. Rangkaian lagu-lagu daerah masih kami hadirkan untuk Anda.

Grand Primastic Spring adalah mata air panas besar berwarna-warni atau hot spring, sangat terkenal di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Grand berarti agung, Primastic merujuk ke efek spektrum warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru yang muncul di air dan mikrobial mats di tepi mata air. Spring dalam konteks geologi berarti mata air atau sumber air panas atau hot spring. Warna-warna yang memungkinkan dilihat yaitu merah, orange, kuning, hijau muncul karena bakteri termofilik, yaitu mikroorganisme yang menyukai panas, hidup di zona dengan temperatur berbeda. Di bagian tengah, air sangat panas sehingga bentuknya hampir steril dan memperlihatkan biru pekat karena penyebaran cahaya air.

0: curhat dulu.
1: Curhat kenapa lagi kawan?
0: Aduh, saya sedih sekali. Ada cewek satu tolong saya ku cintai.
1: Ah, mungkin ku kurang usaha ambil ku hati kawan.
0: Sio, mau usaha apa lagi kawan? Semua saya sudah lakukan. Masa dia tidak bisa lihat saya perjuangan selama ini itu. Padahal saya cinta dia sekali baru.
2: Aduh, anak eh. Jangan kau tak lalu bucin begitu, kah? Kok perjuangan itu terasa berapa? Kalau dibandingkan dengan perjuangan merebut kemerdekaan pada zaman dulu. Lagian kau bicara cinta itu, beh. Cinta-cinta apa? Ingat, cinta tanah air. Jampa malas sekolah, rajin belajar, jampa kalai juga eh. Kok ingat, masa depan bangsa ini ada di kemurang-kemurang ini sudah putangan. Generasi penerus bangsa.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Perahu Kertas adalah sebuah buku karya Dewi Lestari yang menceritakan kisah cinta dan pencarian jati diri dua tokoh utamanya, Kugi dan Kenan. Buku ini mengeksplorasikan tema-tema tentang impian, pencarian makna hidup, serta bagaimana hubungan antara manusia, terutama dalam hal cinta, dapat berubah seiring waktu. Buku ini berfokus pada perjalanan hidup Kugi, seorang gadis yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang penulis, dan Kenan, seorang pemuda yang juga memiliki ambisi untuk menggali dunia seni. Keduanya bertemu sejak kecil, namun hubungan mereka berkembang sangat kompleks dan penuh dinamika seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka terpisah oleh perbedaan kehidupan dan keputusan yang diambil masing-masing, benih cinta mereka terus tumbuh, meski sering terhalang oleh kenyataan dan perasaan yang belum diungkapkan. Perahu Kertas dalam buku ini berfungsi sebagai simbol dari perjalanan hidup dan impian. Seperti perahu yang terapung di atas air, impian seringkali terlihat mudah untuk dijalani, namun juga bisa terbawa arus atau terombang-ambing oleh kenyataan hidup. Namun, tetap berlayar dan berusaha mengarahkan perahu itu menuju tujuan adalah inti dari perjuangan hidup. Perahu Kertas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memilih jalan kita sendiri, walaupun terkadang jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa meskipun cinta dan hubungan terkadang terasa rumit, pencarian diri dan pengorbanan adalah bagian penting dari proses hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah buku yang menyentuh hati, dengan karakter-karakter yang kompleks dan cerita yang penuh dengan makna. Buku ini tidak hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang pencarian impian dan bagaimana kita harus berani mengejar apa yang kita inginkan, meskipun terkadang berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan juga ya berjalan lancar. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang Pendengar. Kembali saya informasikan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, dan jangan lewatkan Pro Dangdut ya. Anda dapat bergabung di jalur telepon 0811 495 9490.

Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have to say.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelaran tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos
3: escapar. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang. Pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Berbunyi, tensi mulai meninggi. Pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi. 11 versus 11, saling serang.
4: Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Liti Loli.
5: Gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
6: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
5: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
6: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
5: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Ksatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk
2: saudara tim Ksatria Bengawan Solo KBS meraih hasil

0: 1-1. Memasuki kuartal terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hospil melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Antoni Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuartal awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
1: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
2: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
0: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
3: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
0: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Deter Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, silakan saya temani di jalur telepon 0811 495 9490 dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan temani ruang dengar Anda. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pada siang hari ini. Satu persembahan dari Hetty Sanjaya dengan Pak Boni, spesial untuk semua.

0: Baik, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, silakan ya di 0811 495 9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, selamat siang juga untuk Ibu Christine. Bagaimana cuaca ya, di tempatnya Ibu
1: cuaca
0: Christine?
1: Cuaca lagi cerah, Mbak Ati, hari ini. Secerah hatinya Mbak Ati.
0: Terima kasih. Baik, silakan. Lagunya Mbak masih lagu ada Maggie Z, Mahal. Moksin Alatas, Kesunyian Jiwa. Ada Wulan Permata, Pura-Pura Bahagia. Doa Anggrek dengan Cikini Gondang Dia. Ada Aulia Surgaku, Kalia Siska Gara-gara Sebotol Minuman, Damaradi dengan Lemah Teles, Ikan Norjana Bagai Disambar Petir, Alfi Sukesi Hati Yang Patah, ada Mansur S, Kais dan Laila, ada Happy Asmara, Iya Makasih, Rita Tila, Semarang Ngawi, Melilida Matamu, ada Reza Zakaria, Pujaan.
1: Dua anggrek aja, Mbak Ti.
0: Oke, baik, silahkan.
1: Oke, yang pertama ya, salam Ibu Maria di Adik Palembang. Selamat siang, Bunda. Okay. Ibu Tri Pak Predi ya, Bang Cut, Ibu Mas Dia ya. Baik. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Amali, Pak Nasun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurcia Elbrosna, di Gurya Jakarta, Ibu Sofia Saat juga ya. Ada Ayu Dimasohi, Aucendana. Ada Kang Ahmad Irwan ya, Pak Jerry, Bang Iwan, Bang Le Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy, Pak Saban, Pak Abdul Syukur, Pak Rahmat, Bunda Ima, ada Purnama Sawi juga di Kalitalia Bu, dan semua-semua sudah mati. Mati, tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Pak Ati dan keluarga di rumah.
0: Oke, amin.
1: Makasih Mbak Ati. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda Christine yang sudah bergabung di belakangnya Bunda Christine. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Oke, halo, apa kabar yang punya Ternate ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Semoga juga di sana hal yang sama ya.
0: Amin. Oke, silakan nih, mau dengar lagu apa?
2: Tadi ada Ikan Nurjana ya?
0: Iya, ada Ikan Nurjana dengan
2: itu bagai... aja.
0: Boleh, silakan. Dikirim bahasa
2: salam salam dulu ya Mbak.
0: Boleh.
2: Siapa ini?
0: Dari Mbak Ati.
2: Bagaimana Mbak?
0: Iya, dengan saya Ati siang hari ini temani semua.
2: Iya, salam pertama buat Mbak Ati ya. Semoga selalu bareng keluarganya. Terus juga yang barusan lewat tadi juga ada Bung Nasrun, ada Ibu Farida, ada Nona Tika juga, ada siapa lagi, ada Bintang Pratama juga, ada Bang Luhut juga ada. Yang di halo Mbak.
0: Iya, silakan buat siapa lagi?
2: Buat semuanya aja Mbak, tanpa terkecuali.
0: Baik. Iya. Halo. Halo. Silakan. Oh, langsung pergi ya. Terima kasih buat Rani di Ternate ya. Kalau mau salam-salam aja, enggak apa-apa, saya dengar ya. Oke, kita break dulu Dua Anggrek dengan Cikini Kondang Dia, ada Kenorjana juga, Bagai di Sambar Petir spesial untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Istilah TMC atau teknologi modifikasi cuaca sering kita dengar. Nah, TMC adalah usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah atau mengurangi curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan bencana alam yang disebabkan iklim dengan memanfaatkan parameter cuaca. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat atau dapat juga digunakan untuk mengurangi intensitas hujan. Operasi ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah dengan cara mendistribusikan kembali curah hujan sehingga tidak terfokus di satu wilayah saja. Adapun cara kerja TMC, yang pertama adalah pemantauan citra satelit untuk mengetahui titik awan dan pergerakan angin di suatu tempat. Berikutnya, menerbangkan pesawat dengan ketinggian 9.000 sampai 11.000 kaki dengan menaburkan bahan semai berupa NaCl atau garam ke awan berpotensi hujan. Selanjutnya, bahan semai akan memicu proses kondensasi atau proses perubahan wujud dari gas menjadi cair pada sebuah awan menjadi lebih cepat.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon buat yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati. Selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat hari Minggu juga untuk Putra Tengah. Boleh silakan, ingin dengar lagu apa siang ini?
1: Gara-gara sebotol
0: minuman. Oke, okay, dari Kalia Siska. Boleh, silakan nih.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Mbak Ati, selamat siang, sehat selalu, selamat hari Minggu juga.
0: Terima kasih.
1: Ada juga Bunda Kristina Kalia. Mm-hmm. Ada juga Bang Lai. Mm-hmm. Ada juga Bunda Ima. Mm-hmm. Ada juga Pak Junedi.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga Erlita, juga ada Hingga Pratama. Hmm. Penasrun juga, dan juga ada Bang Luhut juga. Baik. Lady Putri Pasaban juga. Mm-hmm. Ada juga Putri Kwansing. Mm-hmm. Ada juga Irman Hadi juga.
0: Baik.
1: Dan juga Bang Ucan. Mm-hmm. Juga Bang Yunus juga, semua di bawah-bawah sana. Mm-hmm. Ada Bang Andi di Batam, Andi juga di Jambi. Dan juga semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Selamat siang, semoga terhibur selalu. Dan juga salam kompak. Terima kasih, selamat siang Mbak Ati. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, selamat siang juga Dangdut adalah kita untuk Putra Tengah yang sudah bergabung. Di belakangnya Putra Tengah, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo juga, halo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Nasrun?
2: Ya, masih sama-sama kita.
0: Masih sama-sama. Baik-baik saja. Ya.
2: Oke deh.
0: Silakan.
2: Ya, apa lagunya baru nih Sabati?
0: Lagunya ada Maggie Z dengan Mahal, Muhsin Alatas Kesunyian Jiwa, Wulan Permata.
2: Nah, itu.
0: Yang mana?
2: Itu yang kedua.
0: Oh, Muhsin Alatas ya?
2: Rat Mahal. Cara yang lebih yang mahal.
0: Mahal atau Maggie Z atau?
2: Bukan. Yang kedua tadi.
0: Oh, Muhsin Alatas Kesunyian Jiwa.
2: Nah, itu.
0: Oke. Baik, silakan. Buat yang lagi kesunyian. Baik.
2: Selamat pagi sahabat tugas. Selalu ibu selalu kalau ke rumah.
0: Oke.
2: Bisa laporkan makanya Samina channel nah. Ya, harus yang harus nabangi.
0: Iya.
2: Ada Ima Sohi, ada ya. Yang bahan kita ada dari Pulau Suku, di Sumatera Makassar.
0: Oke. Iya, baik. Terima kasih ya untuk Pak Nasrun ya, sudah bergabung di jalur telepon 0811-495-9490. Juga buat Anda yang mau bergabung, masih saya temani Anda hingga nanti ya, menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, sebelum kita dengarkan suara dari Kalia Siska dengan lagunya Gara-gara Sebotol Minuman, juga ada Muhsin Alatas dengan Kesunyian Jiwa ya, akan menghiasi ruang dengar Anda ya, apalagi buat yang baru saja bergabung ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya, atau yang lagi santai di rumah ya, menikmati suasana liburan ya, liburan yang ini long weekend juga ya, liburan panjang nih. Tentunya berbagai rencana juga sudah disiapkan, mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan berjalan dengan lancar. Baik, sebelum saya hadirkan dua nomor lagu yang sudah saya siapkan, mendatang kami sampaikan cek fakta.
3: Saatnya cek fakta.
0: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan cek fakta, yang mana beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan himbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Eli, saya ingin sekali usaha kue dari rumah. Bagaimana ada cara ya?
2: Ide bagus. Langkah pertama kau harus riset pasar dulu. Cari tahu apa yang dong suka. Mungkin kau bisa mulai dengan menanyakan teman atau tetangga tuh.
1: Benar juga ya. Terus kalau dari segi modal, bagaimana caranya supaya tidak terlalu besar di awal ya?
2: Kau bisa mulai dengan bahan-bahan yang sederhana dan modal kecil dulu. Coba buat sampel kue dan kasih ke orang-orang terdekat untuk dicicipi toh. Kalau dong suka, baru deh kau produksi lebih banyak.
1: Berarti harus buat perencanaan juga ya? Misalnya hitung biaya produksi dan harga jual toh?
2: Betul, selain itu jangan lupa memanfaatkan media sosial buat promosi. Buat akun Instagram atau Facebook dan posting-posting kue. Bisa juga ikut bazar atau pameran lokal toh.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Eka, Mbak Ati.
0: Iya, Waalaikumsalam. Mas Li, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kabar sehat. Oke, cuaca di tempatnya Mas Li ya?
1: Cuaca di sini lagi panas, Mbak.
0: Lagi panas. Oke, silahkan nih lagunya.
1: Lagunya?
0: Ada Maggie Z dengan Mahal, ada Wulan Permata, Pura-Pura Bahagia, Aulia, Surgaku, Damarade, Delema, dengan Lema Teles, Elvi Sukesi, Hati Yang Patah, Mansur S, Kais dan Laila, juga ada Happy Asmara, Ya Makasih, Rita Talia, Semarang Ngawi, Meli Lida Matamo, Reza Zakaria dengan Pujaan. Silakan.
1: Yang pertama, Mahal.
0: Oke, silakan. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Italy, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Duta Mane, Bang Lei, Om Botak, Putra Tengah, Nasrun, Bintang Pratama, Ibu Ria di Jakarta, Bang Luhut.
0: Oke.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati. Iya. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih. Oke.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah bergabung. Baik, di belakangnya Mas Lia ada siapa gerangan? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Mbak Ati.
0: Oke.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang juga. Apa kabar yang punya Minahasa? Benar ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Panas terik ini Mbak Ati.
0: Oh, panas terik. Oke, baiklah. Yang lagi panas-panas.
2: Yang di Fafak panas nggak?
0: Kalau Fafak yang hari ini mah mendung-bendung. Cuacanya
2: berbeda berarti ya.
0: Iya, kita berbeda. Untuk hari ini kita berbeda ya. Oke, silakan. Ya,
2: berarti gimana, masih sama kayak tadi malam kabarnya?
0: Kabar saya alhamdulillah baik dong, sehat. Kalau tak sehat berarti bukan saya yang siaran.
2: Ya, tadi malam katanya lagi sakit tenggorokan.
0: Iya, alhamdulillah. Setelah mendengar suaranya Tajudin, suara saya langsung baik gitu, sudah mendingan.
2: Alhamdulillah, jadi udah apa nih, udah sembuh ya berarti.
0: Alhamdulillah, sudah mendingan lah minimal. Oke, silakan lagunya yang mana nih? Boleh.
2: Biasa lah.
0: Biasa, aku yang pilih lagi untukmu. Baiklah, nanti ya saya pilihkan ya. Oke, Surgaku ya dari Aulia, boleh?
2: Boleh.
0: Boleh, silakan.
2: Oke, buat semuanya yang udah pada gabung, yang belum gabung, ayo ramein, masih ada waktu ini.
0: Masih, benar sekali itu.
2: Ya, buat kru-krunya juga, semuanya dapat salam di Pesawat Park.
0: Baik.
2: Mbak Ati selamat bertugas sampai selesai nanti jam 6 sore ya.
0: Iya, jam 6 sore. Iya, jam 6 sore.
2: Iya. Ya, jam 6 sore, ketemu lagi di hari-hari berikutnya, jaga kesehatan. Makasih Mbak Ati, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga untuk Tajudin di Minahasa ya. Kita break dulu sebentar. Kita dengarkan suara dari Maggie Z dengan Mahal, ada Aulia Surgaku, spesial untuk semua.

0: saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-Fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar kembali, saya temani Anda di jalur telepon ya, 08114959690. Buat yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya masih temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Buat yang mau bergabung boleh silakan, masih ada Wulan Permata, Pura-Pura Bahagia, ada Damara di Lemah Teles, Elvi Sukesi Hati Ampata, Mansur S, Kais dan Laila, Happy Asmara, Iya Makasih, Rita Tila Sembarang Ngawi, Mila Emeli Lida ya dengan Matamu, juga ada Reza Zakaria dengan Pujaan. Oke, saya kembali temani Anda di jalur telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Apa kabar, Bung Luhut?
1: Tuhan, kabar-kabar sehat, cuaca mendung-mendung.
0: Cuaca mendung-mendung, berarti kita sama dong, mendung-mendung cuacanya.
1: Iya, sama ya.
0: Sama dong ya.
1: Sabar nih ya.
0: Oke, boleh silakan. Mau dengar lagu apa?
1: Happy Asmara.
0: Hah?
1: Happy Asmara.
0: Happy Asmara. Iya, makasih. Iya. Oke, terima kasih.
1: Salamnya buat Mbak Atis, nabur juga tempat untuk dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Ada Bang Ustra Tengah, Bang Dei, Bang Darwin, Pak Jinedi, Bintang Pratama, Mas Irwan, Pak Freddy, Bang Sutamami, Bang Iwan, Putri, Bu Natalia, Bunda Inga, Bunda El,
0: iya,
1: Lia, Pak Ani, ada juga Bang Atis, ada Ibu Kristin, Ibu Farida, Pak Widi, dan buat semua-semuanya saya jelas.
0: Oke,
1: buat Mbak Adi, silahkan bertugas sampai tuntas dan silahkan urar minggu buat semuanya. Terima kasih. Horas, Dangdut adalah kita.
0: Horas, Dangdut adalah kita. Di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati.
0: Oke, waalaikumsalam. Apa kabar Bung Junaidi yang punya Ambon Manise?
2: Ambon Manise tetap manis. Cuaca ceria.
0: Asik ya.
2: Kesehatan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan.
2: Megi Z tadi sudah lewat ya.
0: Iya, Megi Z tadi sudah. Ada Mansur S dengan Kais dan Laila.
2: Mansur S.
0: Oke, siap.
2: Apa judul?
0: Kais dan Laila.
2: Kais dan Laila.
0: Kais dan Laila.
2: Iya. Oke, betul-betul salam ya. Mati, terima kasih banyak ya Allah. Subhanallah, selalu juga kaya. Salam harapan kuat, selamat bersih bersama keluarga.
0: Okay.
2: Ada Putra Tengah, selamat sore dan harapan kuat. Pak Masrun juga yang ada di Pulau Tengah. Terima kasih selamnya, harapan selamat balik. Ada Bintang Pratama juga ya. Bunda Elis juga di Manado. Kolam sehat. Kita juga di sana, salam sehat juga. Ada Mas Nia juga, selamat sore, harapan sehat juga. Kabar peran yang ada di Ternate harus Rani kan ini lewat orang sama-sama orang Ternate, dia kasih lewat liper beta lain.
0: Lupa kali.
2: Oke, Bung Luhut juga.
0: Oke, siap.
2: Bukan juga yang di Aceh. Bung, siapa nama Ustadz ya, selamat sore harapan siang juga. Ada mana siapa Bang Ujang. Ada juga kita orang punya Bung Abang Yunus, semua yang ada ya di ada di apa sana bau-bau, selamat sore harapan siang selalu. Ada siapa ya di Sulawesi Selatan, siapa itu Bati?
0: Sulawesi Selatan.
2: Baik, lalu kemudian ada kita orang punya Ibu Rosna. Selamat sore, salam sehat selalu.
0: Baik.
2: Selamat berhari. Pasti dapat salam dari kita tadi itu tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bung Junaidi yang sudah gabung ya di Pro Dangdut siang hari ini. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Happy Asmara dengan Ia Makasih. Ada Mansur S, Dangkais, dan Laila akan temani suasana Anda di siang hari ini.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, pendengar, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Satu penelpon terakhir saya terima di 0811-495-9490 ya, buat yang mau bergabung. Ada bahagia selalu untuk semuanya. Dan baik, saya bacakan dulu satu pesan singkat yang sudah gabung. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Apa kabar kakak yang bertugas dari Dika di Taliabu? Request lagu dari Yusnia, judulnya Jawaban Harta dan Cinta. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, Ibu Utri sekeluarga, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Kak Tias, Bunda Sofia di Makassar, Bang Nasrul, Bang Irwan, Om Bota, Kak Angki, Pak Widi, Pak Usu, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat kakak yang bertugas, Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih untuk Dika di Taliabu yang sudah bergabung ya bersama kami. Dan baik, sebelum kita pisah ya di Pro Dangdut siang hari ini, Oke, saya hadirkan dulu ya satu nomor lagu dari siapa nih? Oke, dari Melly Lidaja ya, Matamu Spesial Untuk Semua.

Maraknya modus penipuan dengan berbagai bentuk seperti yang terjadi belakangan ini dengan penipuan file APK. Modus penipuan dengan menjerat korban mulai dari mengirimkan link, file, atau ajakan untuk mengunduh aplikasi yang jika diklik bisa mencuri data hingga menguras rekening. Berikut 3 tips menghindari modus penipuan file APK. Yang pertama, jangan asal klik. Jika berasal dari seseorang yang tidak dikenal, bisa jadi langkah pertama kita terkena modus penipuan. Yang kedua, jangan langsung install. Kita perlu mencari tahu jenis aplikasi yang ditawarkan, jangan sembarang menginstal file. Yang ketiga, jangan beri izin. Nah, pada akses perizinan data kita ke aplikasi yang tidak kita ketahui, jangan sekali-kali memberikan izin apapun. Itulah 3 tips menghindari modus penipuan.

0: Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung ya bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490 ataupun juga untuk Anda yang belum sempat bergabung, semoga terhibur dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda, ya apalagi buat yang baru saja bergabung. Semoga terhibur dan selamat menikmati suasana hari libur Anda bersama keluarga. Baik pendengar, sampai di sini dulu ya. Saya temani semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan bersua lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara.

Februari hanya 28 hari. Mulanya Raja Kedua Roma yaitu Raja Pompilius membuat kalender berdasarkan pergerakan bulan dan matahari atau lunisolar kalender yaitu 355 hari dan tiap bulan memiliki 29 hari. Namun sejumlah musim menjadi tidak sesuai dengan bulan-bulan khas Romawi. Saat Julius Caesar menjabat, ia mengubah kalender semata berdasarkan pergerakan matahari atau kala surya, maka terjadi penambahan 10 hari pada satu tahun, sehingga satu bulan memiliki 30 dan 31 hari, kecuali Februari. Februari dibuat berjumlah 28 agar total keseluruhan hari dalam kalender menjadi 365. Pengaturan tersebut sesuai sistem musim Romawi dan digunakan hingga saat ini.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda yang berada di luar kota Palafak-Fak juga. Selamat sore, bagaimana nih dengan cuaca di tempat Anda? Mudah-mudahan cuaca juga cerah sehingga segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore ya, dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan rangkaian hiburan juga ya yang akan menemani Anda dengan berbagai kegiatan Anda bersama keluarga, mengisi suasana liburan. Dari seputaran Jalan Kapten Patendian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sedang berusaha keras mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program loh, Bud.
1: Iya benar, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial baru, sepertinya bantuan tunai langsung dan pelatihan keterampilan loh.
0: Selain itu, mereka juga memberikan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik loh, sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Tapi kita juga perlu memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan loh. Masyarakat juga harus diberikan edukasi mengenai bagaimana memanfaatkan bantuan tersebut dengan efektif.

Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh, dilansir dari kemdikbud.go.id. Menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saya temannya dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, informasi mendatang terkait dengan Dam Haji Indonesia tembus 126.000 jamaah. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh RI mencatat 126.832 jamaah telah jelas

Anda suci melalui Adahi, sementara sebanyak 32.691 jamaah membayar dam di tanah air. Nah, selain itu terdapat 3.195 jamaah yang memilih membayar dam dengan puasa. Ada pula 1.076 jamaah haji ifrad yang tidak diwajibkan membayar dam. Menurut Daniel, data pembayaran dam masih dapat terus berkembang dalam beberapa waktu ke depan. Kemenhan RI akan memperbarui data tersebut secara berkala sesuai perkembangan pendataan jamaah. Ia menjelaskan pemotongan hewan dam jamaah dijadwalkan mulai 10 Zulhijjah atau Rabu 27 Mei 2026. Perwakilan Kemenhan RI bersama sejumlah wartawan akan menyaksikan proses pemotongan di rumah potong hewan Adani. Dhanil menyebut jamaah yang membayar melalui Adahi akan menerima notifikasi setelah hewan dam dipotong. Notifikasi itu dikirimkan langsung ke telepon seluler jamaah sebagai tanda proses telah dilakukan. Untuk dam yang dibayarkan di tanah air, pemerintah tidak mengordinasikan langsung pelaksanaan pemotongannya. Daniel menilai pendataan tahun ini menjadi momentum bersejarah dalam manajemen dam haji Indonesia. Tahun lalu, dam yang terdeteksi hanya sekitar 10.000 dari 221.000 jamaah haji. Bagi informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Buah pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Saat mengupas pisang, kita sering menemukan serat-serat halus yang memanjang sejajar dengan arah buah. Serat ini dikenal sebagai phloem bundles, yaitu bagian dari jaringan pengangkut dalam tumbuhan. Meski tampak sepele, struktur ini memiliki fungsi penting selama proses pertumbuhan buah. Phloem adalah salah satu dari dua jaringan pengangkut utama dalam tumbuhan. Selain xilem, tugas utama phloem adalah mendistribusikan hasil fotosintesis, terutama gula, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk ke buah. Dalam pisang, phloem memungkinkan distribusi nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pematangan buah. Ketika buah berkembang dari bunga, sebagian jaringan phloem tetap berada dalam struktur buah membentuk berkas-berkas phloem, phloem bundles yang tampak sebagai serat tipis berwarna putih atau krem. Phloem bundles sepenuhnya alami dan aman untuk dikonsumsi. Bahkan, serat ini mengandung dietary fiber yang baik untuk sistem pencernaan meskipun dalam jumlah kecil.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Kalau kaki atau dikenal juga dengan istilah bromodosis adalah masalah umum yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa malu. Bau kaki biasanya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pada kaki yang berkeringat. Berikut ini beberapa cara efektif untuk menghilangkan bau kaki. Menjaga kebersihan kaki adalah langkah pertama dan terpenting untuk mencegah dan menghilangkan bau kaki. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari dengan sabun antibakteri. Pastikan untuk mengeringkan kaki dengan baik, terutama di antara jari-jari kaki, karena kelembapan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Gunakan kaos kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat seperti katun atau wol. Hindari kaos kaki yang terbuat dari bahan sintetis karena dapat meningkatkan kelembapan. Ganti kaos kaki setiap hari atau lebih sering jika kaki mudah berkeringat. Pilih sepatu yang terbuat dari bahan yang memungkinkan kaki untuk bernapas seperti kulit atau kanvas. Hindari penggunaan sepatu yang terlalu ketat karena dapat meningkatkan produksi keringat. Biarkan sepatu mengering sepenuhnya sebelum memakainya kembali. Gunakan bedak kaki atau deodoran kaki untuk mengurangi keringat dan mengendalikan bau. Bedak kaki dapat membantu menjaga kaki tetap kering dan mencegah pertumbuhan bakteri.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Ada bahagia selalu dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga ada bahagia selalu untuk Anda. Ya, apalagi buat yang berada di luar kota Palafak-Fak, bagaimana nih dengan suasana ya, suasana Anda? Semoga suasananya juga menyenangkan ya, ada bahagia selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore hari ini dengan berbagai segmen juga menghiasi suasana Anda bersama orang-orang terkasih. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat selamat sore ya, dan kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda, ya, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini lebih baik lagi dari hari-hari kemarin.

0: ekonomi memegang peran penting dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat, mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga pengusaha menengah. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan. Dengan memahami prinsip ekonomi yang baik, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta inovasi produk, pelaku ekonomi dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Di era digital saat ini, edukasi bagi pelaku ekonomi menjadi semakin penting. Pemanfaatan teknologi, pemasaran melalui media sosial, hingga penggunaan transaksi non-tunai membuka peluang yang lebih luas untuk menjangkau pasar. Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan, pelaku ekonomi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, mendorong ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa, diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang prinsip dan strategi untuk meraih rezeki yang melimpah. Ivo Santosa menggunakan potensi unik dan bakat sendiri untuk mencapai kesuksesan. Mengajak kita untuk menghargai dan memperhatikan peran penting dari pasangan kita dalam mendukung kesuksesan. Buku 7 Keajaiban Rezeki juga mengajarkan kita tentang arti memberi dan berbagi rezeki kepada orang lain, sehingga menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, Ivo Santosa mengajak kita fokus pada kekuatan silaturahmi dan jaringan sosial untuk memperluas peluang dan rezeki, dan selalu mengutamakan kekuatan doa dan spiritualitas dalam mencari kesuksesan. Buku ini juga mengedepankan berpikir dan bertindak berbeda dari kebanyakan orang untuk menciptakan keunikan yang menarik rezeki. Menggabungkan berbagai usaha dan strategi secara konsisten untuk meraih hasil yang optimal. 7 Keajaiban Rezeki menekankan pentingnya kombinasi antara usaha, doa, dan keberanian dalam meraih rezeki yang melimpah. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di sore hari ini ya, apalagi buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kita bisa lihat Pulau Ugar. Selamat menikmati keindahan salah satu pulau tersembunyi juga di bagian selatan Papua, yaitu di Sirkokas, khususnya Pulau Arguni, Pulau Ugar, termasuk juga pulau-pulau yang lain ada di Kabupaten Papua.
2: Wisata di Papua Barat bukan hanya Raja Ampat saja, masih banyak wilayah lain yang menawarkan kekayaan pemandangan alam, budaya, dan juga sejarah. Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat misalnya, menawarkan banyak tempat wisata menarik meski belum banyak dikenal. Berada di kepala burung Pulau Papua, Fakfak memiliki ketinggian dari 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Meski tergolong rendah, namun udara di kabupaten ini termasuk sejuk, cocok untuk wisatawan melakukan penjelajahan. Salah satu andalan kabupaten dengan julukan Kota Pala di bidang wisata adalah Pulau Ugar. Pulau dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur. Dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip gugusan pulau di Raja Ampat. Pulau Ugar memiliki keanekaragaman hayati karena letaknya di segitiga karang dunia yang bisa dijelajahi dengan cara menyelam atau snorkeling. Dari dekat, dermaga Kampung Ugar wisatawan bisa menemukan beragam terumbu karang serta ikan karang yang indah seperti Nemo. Dengan pemandangan laut biru dikombinasikan dengan pasir putih, membuat pantai ini terlihat sangat menarik. Apalagi di sepanjang pesisirnya masih ditumbuhi tumbuhan lebat dengan satwa liar yang bebas berkeliaran. Suara burung yang berkicau dan deburan ombak adalah nyanyian alam yang membuat perasaan menjadi rileks. Meski untuk menuju pantai ini penuh dengan tantangan karena jalannya tidak mulus, namun kelelahan yang dirasakan terbayar oleh keindahan. Dengan mengunjungi Pulau Ugar, maka wisatawan sebenarnya tidak perlu ke Raja Ampat yang cukup mahal untuk mencapainya. Di sini, pemandangan seperti di Raja Ampat bisa dirasakan.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel F.P., terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel F.P. seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel F.P. ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel F.P.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda dengan berbagai segmen juga. Nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat, dan nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti Cek Fakta. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Dan juga buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fakfak sore, ya apalagi cuaca di Kabupaten Fakfak pada sore ini begitu bersahabat ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini su ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan lakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Programa 1. Pendengar, kemiri adalah salah satu bumbu dapur yang sangat akrab ya di masakan Nusantara. Ya, di balik ukuran yang kecil, kemiri punya banyak fakta menarik yang jarang diketahui. Mengutip dari laman Kilat Kuliner dalam bahasa Inggris, kemiri dikenal dengan nama ini muncul karena bijinya mengandung minyak tinggi sehingga dulu sering digunakan sebagai penerang tradisional. Biji kemiri ditusuk pada batang kecil lalu dibakar seperti lilin. Nah, meski dipakai dalam masakan, kemiri mentah sebenarnya mengandung senyawa yang bisa menyebabkan mual atau sakit perut. Karena itu, kemiri biasanya disangrai atau dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Kemiri banyak dipakai dalam masakan Indonesia ya, seperti opor, gulai, dan sambal, karena kandungan minyak alaminya membuat tekstur kuah lebih kental dan rasa lebih gurih. Selain itu, minyak kemiri sejak lama dipercaya membantu menghitamkan dan menebalkan rambut. Di beberapa daerah Indonesia, minyak kemiri digunakan sebagai perawatan rambut alami turun-temurun. Pohon kemiri dapat tumbuh hingga puluhan meter dan hidup di daerah tropis selain Indonesia. Tanaman ini juga ditemukan di wilayah Pasifik dan Asia Tenggara. Bukan hanya bijinya, kayu pohon kemiri juga sering dimanfaatkan untuk kerajinan ringan dan bahan bakar karena cukup mudah dibentuk. Hampir semua bagian pohon kemiri memiliki manfaat. Biji untuk bumbu dan minyak, daun untuk pengobatan tradisional, serta batang untuk kayu. Saat ini minyak kemiri banyak dipakai dalam produk sampo, serum rambut hingga minyak pijat karena kandungan asam lemak alaminya. Biji kemiri mengandung minyak dalam jumlah tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 10 berat bijinya. Ya, karena itu kemiri sering dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak alami. Kemiri telah dipakai oleh masyarakat Austronesia sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, baik untuk makanan, penerangan maupun pengobatan tradisional. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh. Dilansir dari kemdikbud.go.id, menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

0: Saya tanya bapak dulu.
1: Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh,
1: tunggu sudah, bapak cek.
0: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, saya listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
3: Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Jemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat sore pendengar. Mendatang kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari Pengurus Peringatan Hari-Hari Besar Islam PKBI Kabupaten Fakfak ditujukan kepada pengurus masjid dan remaja masjid se-Kabupaten Fakfak, organisasi Islam se-Kabupaten Fakfak, kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman: dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka bersama ini Pengurus Peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak akan melakukan pendataan hewan kurban berupa nama pemilik hewan kurban, jenis dan jumlah hewan kurban, serta tempat pemotongan. Data tersebut dibutuhkan guna menjadi data dan informasi yang akan disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah dan jamaah pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kesediaan dan bantuan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pengurus masjid dan remaja masjid, organisasi Islam, serta kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fakfak untuk kiranya dapat memberikan informasi kepada kami, pengurus PHBI Kabupaten Fakfak, terkait data hewan kurban dimaksud melalui kontak person sebagai berikut. 1. Wilayah seberang Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak Timur Tengah, Distrik Fakfak Timur sampai dengan Distrik Karas melalui Bapak Zulkifli dengan nomor HP atau WA 0852543566600. 2. Wilayah Kota Puncak Distrik Fakfak dan sekitarnya melalui Bapak Syukur Amin Rumalolas dengan nomor HP atau WA 0853440291. 3. Wilayah Wagom, Distrik Pariwari dan sekitarnya, Distrik Fakfak Barat dan Distrik Wartutin melalui Bapak Anang Laode Balawa dengan nomor HP atau WA 0823-2002-2083. 4. Wilayah Distrik Kokas, Distrik Arguni, Distrik Baham Dandara, Distrik Teluk Patipi, Distrik Forwagi, Distrik Kayuni, Distrik Ramomongga, Distrik Bomberai, dan Distrik Tomage melalui Bapak Ali Akbar Runfot dengan nomor HP atau WA 0812-4885-5043. Demikian pengumuman ini disampaikan atas dukungan, perhatian, dan bantuannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pengumuman atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

ketiga menonton film atau konser musik yang keren sekali. Saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

0: RI Fak-Fak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif. Indonesia RRI menyapa, satukan rasa dari desa sampai kota. Di
2: suara orang ini ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
3: Pak, gak

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia temani suasana Anda, ya apalagi buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya. Bagaimana suasana liburan Anda kali ini? Ya, mudah-mudahan liburan kali ini menyenangkan dan ada bahagia selalu untuk Anda. Ya, walaupun terkadang ya ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan, jangan berkecil hati ya, tetap semangat. Apa yang tertunda di hari ini ya dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Ya, walaupun tidak semua rencana dapat terlaksana dengan baik, kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang masih menghiasi suasana Anda di sore hari ini. Ya, sembari menikmati suasana santai dengan minuman favorit Anda ataupun dengan ya makanan ataupun cemilan favorit Anda juga bersama keluarga, sambil bercanda tawa, berbagi cerita indah yang mungkin ingin berbagi ya bersama orang-orang terkasih. Semoga liburan kali ini memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore Pendengar dengan berbagai segmen juga hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

0: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jerob merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjir rob juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjir rob ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjir rob tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.
1: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
2: Selamat sore mendengar, mendatang kami sampaikan cek fakta yang mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Indomaret. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trumbexhoax.id. Diketahui bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Indomaret pada Oktober 2024, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi kareker.indomaretgroup.com atau akun Instagram @karekerindogroup. Sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya. Dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ih, mobilnya keren. Kapan ya motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya, bertahun-tahun tinggal di kontrakan. Kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
5: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.
6: Agama Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
7: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: Kementerian Kesehatan membagikan strategi kepada masyarakat untuk mencegah dampak penyakit akibat polusi udara dengan cara menerapkan strategi 6M dan 1S. Memeriksa kualitas udara melalui laman yang tersedia, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menutup ventilasi saat polusi tinggi, menggunakan penjernih udara di dalam ruang, menghindari sumber polusi termasuk asap rokok, menggunakan masker saat di luar ruangan, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, segera konsultasi dengan dokter jika muncul keluhan terkait pernapasan.
1: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemen PPA mendorong perempuan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Perempuan juga dinilai perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan tingkat desa. Yang menilai perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Menurutnya, perempuan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah di desa. Karena itu, Kementerian PPPA mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang melalui kebijakan afirmatif. Dalam kesempatan tersebut, Veronica juga memperkenalkan program Kebun Pangan Lokal Perempuan yang dikembangkan Kementerian PPPA bersama sejumlah mitra. Program itu bertujuan memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui pengelolaan potensi pangan lokal. Veronica menyoroti perempuan menjadi kelompok paling terdampak bencana, namun tetap tangguh menjaga keluarga dan komunitas sekitar. Ia berharap praktik baik komunitas perempuan menjadi masukan penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan nasional. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: dan manfaat satelit buatan. Manfaat satelit buatan telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Di bidang komunikasi, satelit memungkinkan transmisi data, suara, dan gambar. Secara global, menghubungkan orang-orang dan bisnis di seluruh dunia. Dalam navigasi, sistem GPS yang berbasis satelit memberikan panduan yang presisi untuk transportasi, pengiriman, dan berbagai aplikasi lainnya. Di bidang meteorologi, satelit memberikan data penting untuk perakiran cuaca yang akurat, membantu mengurangi resiko bencana alam. Lebih jauh lagi, satelit digunakan dalam pemantauan lingkungan, pengamatan bumi, penjelajahan ruang angkasa, dan bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemampuan satelit untuk menangkap citra resolusi tinggi memungkinkan pemantauan perubahan iklim, deforestasi, dan bencana alam. Dengan demikian, satelit tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian planet kita.
1: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudarat bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya. Buku ini mengajak para pembaca untuk selalu mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani tanggung jawab di masyarakat. Adab bukan sekedar teori, tetapi diterapkan dalam setiap tindakan kita. Demikian esensi buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Bagaimana nih dengan suasana di

tempat Anda, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Baik, pendengar, tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Skizofrenia Sedunia, yang mana peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gangguan mental skizofrenia dan pentingnya deteksi dini. Gangguan mental tersebut mempengaruhi sekitar 24 juta orang di seluruh dunia. Hari skizofrenia sedunia juga menjadi momentum melawan stigma terhadap penderita gangguan mental. Iya. Skizofrenia merupakan gangguan mental yang ditandai gejala psikotik menetap dan gangguan perilaku. Penderita dapat mengalami halusinasi, delusi hingga kesulitan membedakan realitas dan imajinasi. Gangguan ini umumnya muncul ketika seseorang memasuki usia awal 20-an. Namun dalam kasus tertentu, gejala dapat muncul sejak masa kanak-kanak. Ini juga mempengaruhi cara berpikir, emosi, hingga kemampuan seseorang menjalani aktivitas sosial sehari-hari. Karena itu, penderita membutuhkan penanganan medis dan dukungan lingkungan secara berkelanjutan. Kementerian Kesehatan RI mengangkat tema Hari Skizofrenia Sedunia 2026 tentang pentingnya melawan stigma. Tema tersebut juga menyoroti deteksi dini dan perluasan akses pengobatan. Tema peringatan tahun ini berbunyi Bersama Melawan Stigma, Meningkatkan Deteksi Dini dan Memperluas Akses Pengobatan Skizofrenia. Tema tersebut mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mental. Nah, adapun tanda awal gejalanya sering muncul perlahan dan sulit dikendali sejak awal. Karena itu keluarga dan lingkungan diminta memperhatikan perubahan perilaku seseorang. Nah, beberapa tanda awal yaitu hilang minat dan menarik diri dari lingkungan sosial, bersikap curiga atau bereaksi berlebihan terhadap kritik, kebersihan diri mulai memburuk, wajah tampak datar tanpa ekspresi emosional, sulit mengekspresikan perasaan, gangguan tidur, sulit konsentrasi, dan mudah lupa. Adapun langkah penanganannya, yang pertama, minum obat secara teratur, istirahat cukup setiap hari, tetap aktif melakukan kegiatan, rutin berolahraga, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan pentingnya melawan stigma. Menurut WHO, jutaan orang di dunia hidup dengan skizofrenia, banyak diantaranya masih menghadapi stigma sosial. Karena itu di Hari Skizofrenia Sedunia menjadi momentum penting untuk menumbuhkan empati. Adanya pemahaman bahwa gangguan mental adalah kondisi medis yang dapat ditangani dengan terapi dan dukungan yang tepat. Penderita skizofrenia masih sering mendapatkan stigma negatif di tengah masyarakat. Kondisi tersebut membuat banyak penderita takut mencari bantuan medis. Di Hari Skizofrenia Sedunia diciptakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gangguan mental tersebut. Peringatan ini juga bertujuan mempermudah penderita memperoleh akses bantuan dan juga pengobatan. Masyarakat diharapkan lebih terbuka membicarakan kesehatan mental tanpa memberikan stigma kepada penderita. Dengan dukungan dan penanganan tepat, penderita tetap menjalani hidup produktif. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai dan juga daratan. Adanya gelombang ini biasanya disebabkan adanya angin topan yang berada tidak jauh dari laut, gravitasi bulan dan juga matahari, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam ini, maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Karakteristik gelombang pasang diantaranya angin kencang, terjadinya badai di tengah laut yang menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai, dan perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, pendengar, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dalam melaksanakan berbagai kegiatan Anda di sore ini. Namun tak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Saya Hatijah Bacho pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak Sore Hingga Malam dengan berbagai segmen juga yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, ke ruang dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, yang mana saya Hatijah Bacho pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.

Mano.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Mendengar kaum muslimin dan muslimah, baru saja kita dengarkan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya, zona religi. Awali kebersamaan kita, Anda bersama saya, Siti Nuraisa, untuk edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Kami yang saat ini bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 stadion, 3 abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kebersamaan kita di suasana jelang malam hari, hari ke-24 ya, di bulan Mei tahun 2026. Dengan berbagai segmen kami hadirkan untuk Anda hingga tuntas tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan mendatang kami hadirkan pilihan lagu dan informasi hingga menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, suara redaksi, rangkuman peristiwa aktual di Fakfak selama sepekan silam. Pendengar, kami punya updatean informasi dari dunia kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi sehat dan tidak membahayakan bagi kesehatan anak. Ia pun mengatakan kondisi tersebut muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami setelah imunisasi. Menurutnya, masyarakat sering khawatir ketika suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi dari tenaga kesehatan. Dante mengatakan pemerintah perlu membuat slogan demam sehat untuk meluruskan anggapan keliru masyarakat mengenai imunisasi anak. Ia pun menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan mekanisme metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak harus meningkat terlebih dahulu. Dante menegaskan kenaikan suhu tubuh setelah imunisasi justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Jamal, mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi melalui pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat. Karena menurutnya, sebagian masyarakat masih terpengaruh hoaks dan informasi keliru terkait keamanan serta manfaat imunisasi bagi anak. Updatean informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.
2: Mengandung garam terlarut, terutama natrium klorida nal, yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Air tawar adalah jenis air yang memiliki kadar garam yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 0,05% garam terlarut. Air tawar sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pengairan pertanian. Ciri-ciri air tawar: rendah salinitas atau kadar garam rendah, tidak berasa asin, bersumber dari sungai, danau, mata air, air hujan, dan sebagian besar air tanah. Ini dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Kolaborasi antara Anang featuring Chris Dayanti, Dilanda Cinta, lagu yang dirilis tahun 2009, temani ruang dengar Anda ya di suasana malam hari ini. Pendengar, peringatan Hari Laut Internasional 2026 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, tak sekadar seremoni. Kementerian Lingkungan Hidup menjadikan momentum ini sebagai aksi langsung pemulihan ekosistem pesisir dan laut. Hal ini dilakukan melalui pembersihan sampah laut, transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan biota laut. Mengusung tema aksi bersama untuk pantai lestari, kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 1.000 peserta dari unsur pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa perlindungan laut tidak cukup hanya dilakukan di kawasan pantai, tetapi juga harus menyentuh ekosistem bawah laut yang kini menghadapi tekanan serius. Dalam kegiatan tersebut, peserta melakukan island clean up, diving clean up, dan snorkeling clean up untuk mengangkat sampah laut dan mengambil serta ghost gear atau alat tangkap yang ditinggalkan di laut. Selain itu dilakukan pula penanaman 50 media transplantasi terumbu karang, lalu pelepasan 1.000 bibit ikan kerapu, hingga pelepasan penyu sisik dan 100 tukik. Updatean informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Jangan lewatkan suara redaksi pada pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami.

Saya, Budi Residi, akan mengenalkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 24 Mei 2026 diantaranya, di Dukcapil Fak-Fak tegaskan fotokopi KTP tetap diperbolehkan, 5 kuskupan dipastikan hadir di perayaan misi Katolik, pembaruan data desil tentukan status PBI JK warga, prestasi gemilang Manfak-Fak di FLS 3N dan O2SN, penjualan sapi kurban Fak-Fak Jalan Idul Adha alami peningkatan, panitia matangkan perayaan masuknya Islam di tanah Papua, dan di akhir kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini, Minggu 24 Mei 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fak-Fak.

0: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Bertiriawaru menegaskan penggunaan KTP elektronik maupun fotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan klarifikasi terkait arahan Dirjen Dukcapil mengenai pemanfaatan dan praktik fotokopi KTP. Menurut Berti, penggunaan fotokopi KTP masih diperbolehkan sepanjang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menilai kedua regulasi tersebut telah memberikan pedoman yang jelas terkait penggunaan identitas kependudukan masyarakat.
1: Sebenarnya pada dasarnya penggunaan KTP untuk fotokopian dan lain sebagainya itu tidak masalah, karena dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan juga dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tetap mengacu pada Undang-Undang 24 Tahun 2013, lalu kemudian terkait dengan kerahasiaan atau perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang 27 Tahun 2022. Intinya bahwa penggunaan KTP itu tepat sasaran, baik dari sisi penggunaan administrasi, terus kemudian pelayanannya, kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan mungkin tes pegawai, tes Polri, TNI, itu masih tetap bisa digunakan. Tapi yang paling penting adalah kerahasiaan data itu yang perlu, karena takutnya jangan sampai penyalahgunaan data dari yang bersangkutan. Jadi intinya yang bersangkutan punya data dia tetap pakai untuk kebutuhan pribadinya, begitu. Itu intinya di sini.

0: Panitia Peringatan 132 Tahun Misi Katolik Masuk di Tanah Papua memastikan umat dari 5 paroki di wilayah Fakfak akan menghadiri perayaan tersebut. Kehadiran umat diperkirakan akan memadati lokasi kegiatan di Pulau Bunyom. Ketua Panitia Frederick Warpopor mengatakan selain umat di Fakfak, perwakilan dari 5 keuskupan di wilayah Papua juga sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Fakfak. Mereka datang menggunakan kapal laut maupun pesawat udara. Menurutnya, kehadiran para tamu tersebut menjadi bagian penting dalam perayaan bersejarah itu. Dijelaskan sejumlah rombongan sudah mulai bergerak menuju Fakfak beberapa hari sebelum acara puncak berlangsung. Salah satu rombongan yang dijadwalkan hadir yakni Uskup Timika bersama rombongannya. Panitia saat ini terus melakukan koordinasi untuk menyambut seluruh tamu dan umat yang hadir. Sementara itu, untuk tamu dari tingkat pusat hingga kini belum ada informasi pasti mengenai kehadiran mereka. Panitia masih menunggu konfirmasi resmi terkait kepastian kedatangan perwakilan pusat. Meski demikian, panitia memastikan persiapan kegiatan tetap berjalan maksimal. Berbagai fasilitas pendukung terus dibenahi guna mendukung kelancaran misa syukur 132 tahun misi Katolik di Tanah Papua.
1: Iya, undangan untuk umat itu ada di 5 paroki di wilayah pastoral Fakfak itu dipastikan akan hadir menghadiri perayaan ini. Dan kemudian juga dari 5 keuskupan, perwakilan-perwakilan sedang dalam perjalanan menuju ke Fakfak, baik lewat kapal laut maupun beberapa hari ke depan akan tiba dengan pesawat, termasuk Bapak Uskup Timika dan rombongan yang akan direncanakan tiba di tanggal 19 Mei. Dari pusat belum ada informasi, konfirmasi kepastian kedatangan, tapi khusus untuk 5 keuskupan di Regio Papua, itu akan hadir, ada perwakilan-perwakilan yang akan hadir.

0: Saudara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fakfak, Yubelin Angel Justin Ayal menjelaskan, keputusan pengaktifan maupun penonaktifan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBJK ditentukan berdasarkan desil masyarakat yang tercatat dalam data pemerintah. Penentuan tersebut mengacu pada surat keputusan Menteri Sosial serta hasil pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yubelin, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Yang mengatakan data peserta yang dinonaktifkan kemudian dibagikan kepada masing-masing pengguna atau peserta agar dapat diketahui status kepesertaannya.
1: Keputusan mengaktifkan dan tidak itu tergantung desilnya. BPJS Kesehatan kami pada dasarnya berdasarkan SK Mensos dinonaktifkan data peserta itu yang kita share ke usernya masing-masing pesertanya. Kemudian untuk mengaktifkan kembali, tentuannya pengusulannya masih tetap lewat dinas sosial. Kemudian diusulkan ke Kemensos. Apabila dia memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali, maka dapat diusulkan sebagai pengaktifan kembali.

0: Saudara, Madrasah Ali Negeri Fak-Fak kembali menorehkan prestasi gemilang pada dua ajang bergensi tingkat kabupaten tahun 2026, yakni Festival Lomba Seni dan Sastra Indonesia FLS3N serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi Man Fak-Fak dalam mencetak siswa berprestasi di bidang akademik, seni dan olahraga. Kepala Madrasah Ali Negeri Fak-Fak, Kalsumi Rumatumia mengatakan FLS3N dan O2SN merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pada tahun 2026 ini, Man Fak-Fak kembali ambil bagian dan berhasil membawa pulang sejumlah medali dari kedua ajang tersebut. Yang menjelaskan untuk ajang FLS3N, Man Fak-Fak mengirimkan sebanyak 15 peserta dari berbagai cabang lomba seni dan sastra. Sementara pada O2SN, sebanyak 5 siswa diturunkan untuk mengikuti sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat kabupaten.
1: Terkait dengan hasil FL3SN atau Festival Lomba Sastra Nasional, kemudian O2SN ini merupakan ajang rutinitas bagi Kementerian Pendidikan dan Riset Kementerian Nasional, yang kemudian pelaksanaannya itu rutin tiap tahun, dan alhamdulillah pada tahun ini kembali Madrasah Aliyah Fak-Fak mengikuti dua ajang ini dan berhasil mendapatkan beberapa medali emas, kemudian medali perak dan medali perunggu. Ya, jadi untuk FL3SN itu banyak sekali, ada 15 peserta, kemudian ya O2SN-nya ada 5 dan berhasil masuk itu adalah 4, ada 3 medali emasnya, kemudian 1 perak, 1 perunggu. Jadi totalnya 5 untuk O2SN.

0: menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Antusiasme umat Islam terlihat dari meningkatnya permintaan sapi kurban yang akan disembeli usai pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Aktivitas penjualan hewan kurban tampak ramai di sejumlah titik penjualan, salah satunya di kawasan sekitar Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Para pemasok mengaku pemesanan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari jumlah pembeli maupun jumlah hewan yang dipesan setiap kelompok atau komunitas. Salah satu pemasok hewan kurban di Fakfak, Muhammad Nur Keliwida, mengatakan setiap tahun pihaknya rutin mendatangkan sapi kurban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Fakfak menjelang Idul Adha. Ia memastikan seluruh sapi yang didatangkan dalam kondisi sehat dan telah melewati pemeriksaan ketat dan pihak karantina dan dokter hewan. Menurutnya, seluruh hewan kurban dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun penyakit brucellosis sebelum dikirim ke Fakfak.
1: Jadi setiap tahun tentu kami kan hewan kurban untuk memenuhi kuota atau ya untuk memenuhi kebutuhan kurban di Kabupaten Fakfak setiap pelaksanaan Idul Adha. Tentu hewan kurban yang kami masukkan berupa sapi itu sudah dinyatakan sehat, sudah diperiksa sepenuhnya oleh karantina dokter hewan, baik dari kesehatan PMK-nya, brucellanya sudah bebas. Jadi setiap hewan kurban yang kita masukkan di Kabupaten Fakfak, alhamdulillah sudah dinyatakan sehat negatif dari brucella maupun PMK. Alhamdulillah sejauh ini kami untuk tahun ini, tahun 2026, untuk kebutuhan hewan kurban yang kami masukkan di Kabupaten Fakfak itu berjumlah 150 ekor. Untuk trip kemarin sudah kurang lebih 50 ekor sudah masuk. Insya Allah nanti hari Rabu tanggal 20 kita memasukkan lagi kurang lebih 100 ekor.

0: sebagai persiapan terus dilakukan panitia guna menyukseskan perayaan masuknya Islam di tanah Papua. Pertemuan kelima panitia digelar baru-baru ini di Grand Papua Hotel dengan agenda pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam pertemuan tersebut, panitia membahas kesiapan pelaksanaan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan menyambut momentum bersejarah umat Islam di Kabupaten Pakpak. Sebelumnya telah ditunjuk 15 penanggung jawab untuk menentukan anggota pada masing-masing bidang kerja. Salah seorang tokoh masyarakat dan anggota DPR Provinsi Papua Barat, Saleh Siknun, pada kesempatan itu mengatakan seluruh panitia harus mulai aktif melakukan publikasi kegiatan. Menurutnya, sosialisasi penting agar semangat perayaan dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung. Dia berharap kegiatan tersebut tidak hanya dipusatkan di kota, tetapi juga dapat dilaksanakan di setiap distrik dan kampung. Dia menjelaskan konsep awal panitia, yakni melibatkan seluruh masjid di Kabupaten Pakpak untuk menggelar berbagai lomba. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memeriahkan peringatan sejarah masuknya Islam di tanah Papua. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.
1: Tugas kita adalah mulai dari sekarang, setiap orang harus mempublikasi. Nah, sehingga kegiatan ini mungkin tidak hanya dilaksanakan di kota, tapi juga bisa dilaksanakan di kampung-kampung. Seperti konsep kita pertama, bahwa setiap masjid, setiap distrik, itu harus mengadakan lomba.

0: halo sobat pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Mariana, selaku forecaster yang bertugas, akan menginformasikan perkiraan cuaca Minggu 24 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan. Siang hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Arguni, Bumbarai, Fakfak Tengah, Fakfak Timur Tengah, Fakfak Timur, Karas, Kayuni, Kokas, Kramamongga, Baham Dendara, Teluk Patipi, dan Tomage. Malam hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Arguni, Bumbarai, Fakfak Timur Tengah, Fakfak Timur, Karas, Kayuni, Kokas, Kramamongga, Baham Dendara, dan Tomage. Dan dini hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Wartutin. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 69 hingga 100%. Arah angin secara umum bertiup dari arah barat laut hingga timur laut. Tinggi gelombang laut tergolong kategori rendah, yaitu antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2 meter dan surut terjadi pada pukul 1 hingga 2 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi kami, Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Mariana selaku forecaster yang bertugas mengucapkan terima kasih.
1: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Meluk Style Community spesial untuk Catalina.

0: edukasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sang Pemimpin karya Adria Hirata terbit pada tahun 2011. Buku ini adalah bagian dari seri tetralogi Laskar Pelangi. Banyak hal penting yang bisa kita ambil dari buku ini, yaitu pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, kerja keras, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Selain itu, buku Sang Pemimpin juga menekankan nilai-nilai seperti tanggung jawab, pengertian, dan empati dalam memimpin dan memotivasi orang lain. Dalam buku ini, sebagai pemimpin harus mampu memotivasi dan mempengaruhi orang sekelilingnya untuk mencapai tujuan bersama. Seperti apa seorang pemimpin yang baik melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta perasaan orang lain. Dalam buku ini, pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan tujuan yang dapat mengarahkan tim ke arah yang benar. Selain itu, kepemimpinan yang efektif didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Buku Sang Pemimpin karya Adria Hirata mengajarkan kita bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan mendukung pertumbuhan orang lain. Demikian esensi buku Sang Pemimpin karya Adria Hirata.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat malam Ketapak Fak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini ya, Minggu 24 Mei 2026, dengan berbagai segmen dihadirkan untuk Anda. Dan tadinya sudah kita dengarkan suara redaksi mendatang pilihan hiburan dan informasi hingga menuju pada pukul 20 drama radio, kemudian musik informasi terus berlanjut hingga penyampaian warta berita sentral Pro 3 Jakarta. Juga ada segmen lainnya ya, temani ruang dengan Anda di suasana malam hari ini hingga usai tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berkomitmen memberikan perlindungan UMKM di ekosistem e-commerce nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi Menteri Komdigi Meutia Hafid dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta. Menkomdigi mengatakan pertemuan membahas penguatan ekosistem digital yang adil bagi pelaku UMKM. Pemerintah siap berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku usaha kecil. Ia pun menegaskan kolaborasi penting untuk memastikan keberlanjutan UMKM di ruang digital. Update info lengkap dapat Anda akses ya melalui laman resmi rri.co.id.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih, identitasnya dipakai sama orang lain. Tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda ya di suasana malam hari ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan kami, baik itu melalui frekuensi 94,9 FM atau via streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Selamat berapa saja di suasana malam Senin. Semoga menyenangkan dan cuaca mudah-mudahan bersahabat ya, agar bisa menunjang segala aktivitas yang masih Anda kerjakan hingga saat ini. Pendengar, kami punya updatean informasi dari dunia olahraga. Tim nasional Qatar memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan kualifikasi Asia Konfederasi Sepak Bola Asia. Keberhasilan tersebut menjadi penampilan kedua Qatar setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah edisi 2022. Qatar memastikan kelolosan usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1 selama Oktober 2025. Tim berjuluk The Maroons tersebut menempati grup B bersama Kanada, Swiss, serta Bosnia Herzegovina. Qatar sang kuda hitam asal Asia bersaing bersama Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania, Irak, Australia. Pelatih Qatar Julen Lopetegui menyampaikan ambisi besar menghadapi persaingan Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Mantan pelatih Real Madrid dan timnas Spanyol tersebut meyakini Qatar pantas melewati jalur kualifikasi resmi. Lopetegui juga menyampaikan kebanggaan besar setelah Qatar menembus putaran final tanpa status tuan rumah.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Pukul 21 menit waktu Indonesia Timur mendatang, saya ajak Anda kita dengarkan bersama drama radio dari RRI Gorontalo dengan judul Pulang Jadi Abu.
3: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
4: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
3: Salim?
4: Bu?
5: Ya Allah, Salim! Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
4: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
6: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ia tidak boros, ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.

0: tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Jadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
3: Rose 1.

Usai kita dengarkan drama radio, satu persembahan lagu dari Ada Band, Kau Auraku, baru saja berlalu. Pendengar, kembali pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda hingga menuju pada pukul 21 saat kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Ini kami punya informasi untuk Anda tentang Museum Tsunami Aceh. Masih dikunjungi banyak pengunjung untuk mempelajari sejarah sekaligus merenungi peristiwa pilu tersebut di masa lalu. Tempat ini menjadi ruang edukasi penting mengenai bencana gempa dan tsunami yang pernah melanda Aceh. Indonesia pernah mengalami gempa dan tsunami dahsyat yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar pembangunan Museum Tsunami Aceh sebagai bentuk pengingat tragedi besar tersebut. Pendengar, Museum Tsunami Aceh diresmikan pada tanggal 23 Februari 2009 dan dirancang oleh Ridwan Kamil melalui Sayembara Internasional tahun 2007. Museum ini menyimpan sekitar 6.038 koleksi yang terdiri dari berbagai jenis etnografi, arkeologi, hingga ruang audiovisual.

0: suka tanam-tanaman, Kak?
1: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita dan juga kantor

Laba-laba pemburu raksasa atau giant huntsman spider punya panjang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba bernama ilmiah Heteropoda maxima ini adalah laba-laba terbesar dari keluarga laba-laba huntsman, Parasidae, dan ada 1.300 jenis dari keluarga laba-laba ini yang dapat ditemukan di Laos, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 5 cm, dengan rentang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba raksasa ini juga jarang terlihat karena lebih sering tinggal di dalam gua. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 2001 di Laos oleh seorang ahli laba-laba bernama Peter Jagger. Laba-laba ini juga dinamakan laba-laba pemburu, bukan tanpa sebab karena memang mereka aktif memburu atau mencari mangsa. Hal ini berbeda dengan perilaku laba-laba pada umumnya yang membuat jaring dan menunggu mangsa terperangkap. Laba-laba raksasa ini berburu dengan berjalan atau bahkan berlari menggunakan kakinya yang panjang. Mereka bisa berlari sekitar 1 meter per detik. Mereka mengejar mangsanya, lalu menggigit dengan racun yang dapat melumpuhkan mangsa. Setelah itu, barulah mereka menyantapnya. Mangsa dari laba-laba ini yaitu serangga atau hewan-hewan yang lebih kecil dari tubuhnya. Karena ukurannya yang besar, laba-laba jenis ini sering salah diklasifikasikan sebagai tarantula. Padahal mereka adalah dua spesies yang berbeda. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan melihat posisi kaki. Laba-laba pemburu raksasa memiliki kaki yang terentang ke samping seperti kepiting. Karena itu mereka juga dikenal sebagai laba-laba kepiting raksasa. Laba-laba jantan memiliki kaki yang lebih panjang daripada laba-laba betina, namun tubuh laba-laba betina lebih besar, sedangkan tarantula memiliki kaki yang melengkung ke bawah, menekuk di bawah tubuhnya.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara

nafsu siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

Pendengar, di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan AI dalam proses kreatif, muncul pertanyaan baru bagi industri kreatif. Ketika mesin mampu menghasilkan konten secara instan, apa yang membuat karya manusia tetap bernilai? Pertanyaan inilah yang menjadi inti pembahasan dalam panel The AI Paradox in the Creative Industry pada Konferensi Nasional The Cornerstone. Diskusi lintas generasi ini menghadirkan CEO Trinity Optima Production, Yonatan Nugroho, CEO Visinema Angga Dwima Sasongko, serta perwakilan pelajar Naomi Putri. Diskusi ini membahas bagaimana AI mulai mengubah cara industri kreatif bekerja, sekaligus mengubah cara manusia memandang kreativitas itu sendiri. Mewakili perspektif generasi muda, Naomi Aisa Putri, siswi SMA Lab School Kebayoran, menyoroti bagaimana AI kini sudah menjadi bagian dari keseharian pelajar, terutama untuk membantu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan praktis. Namun, menurutnya, kemudahan tersebut tidak seharusnya membuat manusia menyerahkan seluruh proses kreatif kepada mesin. Baginya, kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk tetap menghasilkan karya yang jujur dan orisinal akan menjadi semakin penting di era AI. Seperti Angga Dwima Sasongko dan Yonatan Nugroho, sebagai pengalaman yang sangat berkesan, baginya kesempatan ini bukan sekedar ajang bertukar pikiran, melainkan bentuk apresiasi dan pembelajaran nyata dari para ahli yang telah lama berkecimpung di dunia kreatif Indonesia.

0: Fak-fak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya. Menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau, atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai teleponan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Food Villa dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Itulah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali, ya sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cing emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah teh turun cing?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
5: Yang 420.375.
7: Emas 99 berapa, Cim?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya, mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak juga pang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya lain partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan dua aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik, paling dua karung, tiga karung itu dengan kadang kau di papalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Jadi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik justru?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga memabrik, anu padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Istana Sisi Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip kini PPH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam sisi haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Pulau Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak 0 kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan, jadi alhamdulillah. alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: 50.
18: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: diplomasi dari luar negeri. Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat.

0: sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kebawah di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: ...33 menit berlalu ya, dari pukul 21 waktu Indonesia Timur, telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berada di hari ke-24 ya, di bulan Mei tahun 2026. Mendatang saya hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya, hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat nanti saya hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Rumah Kaca. Buku Rumah Kaca ditulis oleh Pramudia Anantatur tahun 1988. Rumah Kaca membahas ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh bangsa Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Buku ini mewakili semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka, juga menyoroti perjuangan intelektual perlawanan terhadap kolonialisme, dan berusaha mempertahankan martabat rakyat Indonesia, di mana untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dibutuhkan perjuangan yang gigih, meskipun harus berkorban harta benda serta jiwa dan raga. Perjuangan bukan hanya turun ke medan perang, tetapi dengan tulisan pun dapat sebagai sarana untuk menuangkan ekspresi politik dan perubahan sosial. Buku ini ditulis sebagai alat untuk menyebarkan ide-ide politik dan berpartisipasi dalam perjuangan untuk kebebasan. Tersirat pesan yang disampaikan adalah setiap manusia harus mempunyai prinsip dan komitmen dalam hidupnya. Karena hidup tanpa prinsip dan komitmen atau pendirian yang tetap akan membuat jalan hidup tidak menentu, bagaikan mengikuti perubahan angin. Demikian esensi buku Rumah Kaca, karya Pramudia Anantatur.
1: Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

lagu-lagu daerah yang silang dengar ada di suasana malam hari ini dan nantinya pada pukul 22 waktu Indonesia Timur saya hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90-an. Sayup-sayup terdengar suara merdu dari Poppy Mercury, Ironi Cinta. Dan di segmen ini saya ajak partisipasi Anda yang mau gabung bersama kami di 0811-495-9490. Mohon pengertian dari para pendengar ya, berhubung acara ini hingga pukul 23, jadi untuk salam-salamnya tidak terlalu banyak begitu ya. Oke, langsung saja saya sapa penelpon perdana. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu, Mbak Isa.
0: Iya, selamat malam juga Bunda Christine. Lagu Indonesia
1: benar,
0: nih
1: sekali.
0: Bun.
1: Oh iya, lagu apa Mbak Isa?
0: Ada Borisaya Maria, Andi Meriam Matalata Janji, Harvey Maleholo Ternyata, Alda Sampai Kapankah, Utaliku Mahua Untuk Apa Lagi, Katara Desa, Krisye, Selamat Bahagia Kasih, Nike Ardila, Selamat Jalan Duka, Ance Pance, Diam Bukan Tak Cinta, Ikang Fauzi, Tanpamu, Uci Amrita, Hati Seluas Samudra, Inka Kristi, Belenggu Cinta, Paramita Rusadi, Bias Asa. Mau yang mana, Bun?
1: Ance Pance aja, Mbak Isna.
0: Ance Pance, oke. Okay, salamnya buat siapa?
1: Oke, yang pertama Ibu Maria ya, yang ada di Palembang. Selamat malam ya, Ibu Putri, Pak Freddy, Bang Cut, Ibu Maria, Ibu Mas Lia ya. Ada juga Bang Bintang Pertama, Pak Nasr, Pak Ambali. Ibu Ali, apa kabar? Kali ke Anis, Mbak Retno, Nur Cair, Bu Rosna. Ayu Dimasoya, Icendana, Cigura, Jakarta, Ibu Sosi Saat. Ada Kang Ahmad Irwan juga ya, Bang Luhut, Pak Windy. Ada juga Bang Iwan, Pak Jerry, Bang Le Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Abdul Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz. Ada juga siapa ya, pokoknya buat semua-semua sudah
0: Bunda ya,
1: Ima
0: ya.
1: Okay. Semua ya, tanpa terkecuali Mbak Isa, sukses selalu ya, sampai hari siaran.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Isa, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay, kembali kasih untuk Bunda Christine yang sudah gabung ya sebagai penelpon perdana. Dan di belakangnya Bunda Christine, halo, selamat malam. Halo. Halo, Bang Irman.
2: Selamat.
0: Iya, selamat malam Bang Irman.
2: Selamat malam.
0: Malam kembali. Lagunya mau yang mana nih Bang Irman?
2: Ya, kenapa Mbak Isa?
0: Iya, malam ini lagu Indonesia tahun 80 hingga 90-an. Ada Borisaya Maria, Andi Meriam Matalata Janji, Harvey Maleholo Ternyata, Alda Sampai Kapankah, Uta Likumahua Untuk Apa Lagi, Katara Desa, Krisye Selamat Bahagia Kasih, Nike Ardila Selamat Jalan Duka, Ikang Fauzi Tanpamu, Uci Amrita Hati Seluas Samudra, Inka Kristi Belenggu Cinta, Paramita Rusadi Bias Asa. Mau yang mana?
2: Itu aja lagunya, Uta Likumahua.
0: Uta Likumahua, oke, okay. Salamnya buat siapa Bang Irman?
2: Salamnya pertama buatnya Mbak Aisyah ya, selamat bertugas. Ada yang baru masuk juga tadi sih, yang sudah lewat, Ibu Christine. Ada Mas Widi juga, ada Putra Tengah, buatnya Bang Darwin juga, ada Mbak Dinda, Hadi Dinias, ada juga siapa, Bung Ucan juga. Untuk semuanya saja Mbak Isa yang lagi monitor.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Bang Irman. Halo, selamat malam Bunda Ima.
3: Hai, selamat malam adekku sayang.
0: Iya, malam kembali.
3: Pasti
0: Bu,
3: ini adek Aisa nih.
0: Betul sekali. Lagunya mana?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Cuacanya juga mendukung hari ini.
0: Iya, mantap. Lagunya yang mana, Bun?
3: Lagu apa, Adek Aisa cantikku?
0: Ada Borisaya Maria, Andi Meria Matalata Janji, Harvey Maleholo Ternyata, Alda Sampai Kapankah, Katara Desa, Krisye.
3: Sampai kapankah?
0: Sampai kapankah? Salamnya buat siapakah?
3: Sampai kapankah aku menunggu jawabanmu yang pasti.
0: Oke, salamnya
3: itu,
0: buat
3: itu sambungannya, Bu Aisyah.
0: Oh gitu. Salamnya buat siapakah?
3: Ya, salamnya pertama tentunya buat Ade Esa, bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati, salam sehat buat teman-teman yang ada di Pro 1 Pak. Semua selamat beristirahat. Dan lebih spesial salamnya buat Bapak Putra Tenga. Selamat malam Bapak Putra, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa obatnya ya, semoga cepat sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, Bapak Widi, ada Bang Junaidi, ada Bang Andi, ada Bunda Wanusu, Bunda Utri, Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Ana, dan semua pendengar setia ya, di alamatnya masing-masing ya, minta maaf. Selamat malam Ade Aisyah, Tuhan memberkati.
0: Amin. Selamat malam kembali untuk Bunda Ima di Maumere. Tiga penelpon dengan tiga lagu, kita dengarkan bersama lagu berikut ini.

0: suku beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: 0811-1495-9490 yang ingin gabung lagi. Halo, selamat malam Bang Putra Tenga.
1: Iya, selamat malam Mbak Aisha, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap Bang Putra, lagunya mau yang mana Bang Putra?
1: Krisye,
0: okay. Salamnya?
1: Salamnya Mbak Aisha, selamat juga siapa? Oh, Mbak ada punya klip dengan kalian, ada juga Pak Nerima, ada Bang Irman, Bang Lai, ada juga Ibu Ali, Ahmad Irwan, Bang Ucang, dan Bang Lut, dan semua tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Semoga terhibur selalu malam ini. Ya, selalu dan salam kompak. Oke, Mbak Aisha.
0: Oke, Bang Putra.
1: Selamat malam.
0: Kembali kasih. Selamat malam juga. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rani di Ternate ya?
2: Iya, benar sekali, Maika.
0: Oke, lagunya mau yang mana nih, Kakak?
2: Bagaimana, Mbak? Kurang jelas.
0: Lagunya mau yang mana? Mau pilih yang mana? Ada Borisaya Maria, ada Andi Meriam Matalata Janji, Harvey Malekum.
2: Yang kedua,
0: Janji. Oke, salamnya buat siapa?
2: Oke, pertama-tama buat Mbak Eka, selamat aktivitas ya. Semoga selalu sehat panjang umur.
0: Amin.
2: Terus sayang, barusan lewat tadi. Terus juga ada Lady di Ambon Manise, terus juga di Bau-Bau ada Bang Yunus, ada Bang Ucha, ada Bang Andi, ada Purnama Sari, ada Afari juga, ada Aulia di Kendari, juga ada Bung Nasrum, Ibu Farida, juga ada Bintang Pratama, buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Kakak Rani di Ternate sudah meluangkan waktu gabung bersama kami. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Ruang Berbagi
0: Lagu. Iya, Pak Rahman ya di Fak-Fak.
4: Iya, Mbak Isa.
0: Oke, lagunya yang mana Pak Rahman?
4: Lagu-lagu apa Mbak Aisyah?
0: Lagu Indonesia tahun 80 hingga 90-an. Ini masih tersisa Borisaya Maria, Harvey Maleholo Ternyata, Katara Desah, Ikang Fauzi Tanpamu, Nike Ardila Selamat Jalan Duka, Uci Amrita Hati Seluas Samudra, Inka Kristi Belenggu Cinta, Paramita Rusadi Bias Asa. Mau yang mana?
4: Hati seluas samudra.
0: Hati seluas samudra. Ya. Salamnya.
4: Mm-hmm. Untuk yang bermoni semoga terhibur dalam acara Ruang Rindu Fak-Fak.
0: Iya.
4: Di malam ini. Mm-hmm. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Pak Rahman. Terima kasih sudah gabung lagi bersama kami. Ada Krisye, kemudian Andi Meriam Matalata dan Uci Amrita.

kamu sudah tahukah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk pace-mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Itu tadi ya beberapa lagu sudah kita dengarkan, dan yang baru saja berlalu Uci Amirta, Hati Seluas Samudra, membawa kita pada pukul 22.44 menit waktu Indonesia Timur. Dan kembali saya ajak Anda untuk bergabung ya melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Aisyah.
0: Iya, selamat malam Bung Tajudin di Minahasa. Betul ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, betul.
0: Lagunya mau yang mana Bang Tajudin?
1: Mbak Aisyah yang pilih boleh?
0: Oh, boleh. Yakin?
1: Iya.
0: Saya berikan ya, ke cepat. Penelpon berikutnya ya.
1: Boleh, boleh.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya aja Mbak Aisyah. Untuk pada di segmen terakhir juga ini. Mbak Aisyah, ketemu lagi, jaga kesehatan. Kabarnya hari ini sehat Mbak Aisyah?
0: Alhamdulillah. Sebaliknya?
1: Sama sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Buat Mbak Aisyah selamat bertugas.
0: Oke. Iya, kembali selamat kasih malam. Selamat malam juga ya. Singkat, padat dan jelas untuk Bung Tajudin di Minahasa. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, ngomong di lewat lagu.
0: Mantap. Ini dengan Mbak Ria, betul?
2: Dari Purnamasari.
0: Oh, Purnamasari. Salah ya.
2: Iya.
0: Purnamasari di mana nih?
2: Di Sulawesi Barat.
0: Sulawesi Barat. Oke, lagunya mau yang mana?
2: Lagunya dicarikan aja sama
0: Oh, dicarikan aja.
2: Gitu.
0: Mudah-mudahan dapat ya kalau disuruh carikan ya. Oke, okay, yeah. Salamnya buat siapa?
2: Kirim salam kakak Isya. Salam ada Kati Farani ya. Ada Pak Syahul. Ada Bang Ucin juga, ada Kak Yunus. Ada Bang Anji di belakang sana. Ada Ibu Farida, Pak Uji. Semuanya aja bintang kata Raka Cali. Buat kakak Isya, semoga sehat. Makasih,
0: okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kembali kasih untuk Mbak Purnamasari. Berikut, halo, selamat malam.
3: Halo Mbak Aisyah.
0: Iya halo, Bang Andi di Batam.
3: Iya, apa kabar Mbak Aisyah?
0: Kabar saya baik. Lagunya mau yang mana nih Bang Andi?
3: Ah, gimana?
0: Lagunya mau yang mana? Ini masih tersisa ada Borisaya, Maria, Harvey Maleholo ternyata, Katara Desah, Ikang Fauzi Tanpamu, Nika Ardila.
3: Oke, Mbak Aisyah. Saya mau punya Harvey Maleholo ya.
0: Harvey Maleholo, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
3: Ini Mbak Aisyah. Saya ada teman, dapat apa mereka ikut kenalan sama Mbak Aisyah?
0: Boleh. Siapa tuh?
3: Boleh.
0: Halo.
3: Oke, okay, silakan.
4: Halo. Halo, assalamualaikum. Saya dari Bung Zul ini dari Kota Bogor, Sulawesi Tenggara.
0: Iya, Bung siapa tadi namanya?
4: Bung Zul.
0: Oh, Bung Zul di bau-bau ya?
4: Ya.
0: Yeah. Oke, okay. Bung Zul, karena tadi Bang Andi sudah pilih lagu, Bung Zul saya berikan salam-salam ya untuk siapa nih?
5: Ada lagi.
0: Oh, ada lagi. Iya, dengan siapa nih?
5: Dengan Ucan, Mbak Aisyah.
0: Oh, Bang Ucan di bau-bau. Oke. Okay.
5: Apa kabar?
0: Kabar saya baik, Bang Ucan, Bang Zul, dan Bang Andi. Silakan ya, salam-salamnya untuk tiga orang saja, Bang Ucan, Bang Zul pun demikian
3: Ucan
0: ya.
3: Salam,
0: oh, Bang Ucan aja. Oke, okay, lanjut.
5: Ya, pertama-tama buat Mbak Aisyah bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya ya.
0: Amin.
5: Ada Purnamasari yang baru turun tadi, saya selalu bersama keluarga. Ada Baran juga di Ternate, saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Bintang Pratama juga, ada Bung Putra Tengah, ada Bung Junaidi, ada Bung Bael, ada Ibu Ani, ada Ibu Masula, ada Bung Freddy, ada Bung Yunus, ada Bung Irman, ada Ibu Farida.
0: Oke.
5: kan waktu makin dengar RRI Pro 1 Fakfa. Salam persahabatan selalu dari kami tiga serangkai.
0: Tiga serangkai, luar biasa. Biasa. Oke, kembali ke sini. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Tiga serangkai, esok saya tunggu ya partisipasinya di Pro Dangdut ya. Mudah-mudahan bisa ikutan gabung. Di belakang tiga serangkai, halo, selamat malam. Iya, malam kembali Bang Le di Tanah Tidung.
6: Ya, apa kabar Mbak Esa?
0: Baik, kabar saya. Lagunya mau yang mana Bang Le?
6: Dari Kang Fauzi tadi? Apa judulnya tadi?
0: Dari siapa?
6: Kang Fauzi tadi.
0: Ikang Fauzi Tanpamu.
6: Iya, itu sudah.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa Bang Le?
6: Selamat untuk Mbak Esa yang bertugas, terima kasih selalu.
0: Amin.
6: Untuk Bang Kupa dan juga untuk Bunda Natalia. Terima kasih untuk Pak Kredi dan Bunda Upi. Itu saja Mbak Esa.
0: Oke, okay. Mantap.
6: Selamat malam.
0: Malam kembali, singkat, padat dan jelas ya Bang Le. Sekali lagi terima kasih dan penelpon terakhir, halo, selamat malam.
7: Selamat malam, Rung Rindu, Mbak Aisyah.
0: Iya, selamat malam juga Bang Luhut. Ini kebagian salam saja boleh ya. Karena dua lagu iya, akan saya putarkan nih di putaran terakhir.
7: Oh, mau diputar.
0: Mau diputar nih, ada Ikang Fauzi, kemudian ada Harvey dulu. Harvey Malaiholo, kemudian ada Ikang Fauzi. Bang Luhut kebagian salam ya. Silakan.
7: Itulah buat Bang Dei tadi yang bukan turun. Ada Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama. Ada juga Pak Junedi, Nona Tika, ada Bunda Rida, ada juga tadi yang membayangnya Bunda E, Bunda Kristin, Bunda Lili, ada Wani, ada Ahmad Irwan, Bintang Pratama.
0: Iya.
7: Ready Bu Putri.
0: Oke. Semuanya.
7: Iya. Terima kasih.
0: Kembali kasih Horas untuk Bang Luhut yang sudah gabung ya bersama kami. Aduh, ini sepertinya tidak sabaran ya. Paling terakhir nih. Halo Ibu Ani di Manado.
8: Halo, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu
0: ruang berbagi rindu
8: memori lagu.
0: Mantap. Oke, Ibu Ani, karena keterbatasan waktu langsung saja ya. Betul. Salamnya spesial
8: terakhir,
0: buat siapa? Betul.
8: Nah, spesial terakhir ini baik. Iya. Memang betul. Soalnya lagi jalan-jalan terbang lagi ke Merauke jadi terlambat.
0: Oke, salamnya Ibu Ani spesial buat siapa?
8: Salam Jos, spesial buat yang sudah tadi, ada ceram Tegura, Natalia juga, ada ceram Bang Rus juga, ada ceram Dita Dinda juga, yang ada di Bogor, ada ceram Pak Junaidi juga, ada ceram US Manado, bersama bersama-sama pendengar dapat tanpa terkecuali. Salam sehat, salam sukses kembali ke Mbak Esa yang juga tetap sehat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kasih untuk Ibu Ani di Manado dan merupakan penelpon terakhir. Saya akhiri ya kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih atas partisipasi Anda.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di segmen terakhir musik informasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi hingga menuju pada pukul 24 waktu Indonesia Timur.

adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

0: Sabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, Kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat Kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
1: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
2: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
1: Iya. Apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
0: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamata.

Pendengar, kami punya informasi dari dunia perfilman, film dengan judul Badut Gendong menghadirkan desain karakter horor dengan pendekatan berbeda dari film sebelumnya. Topeng karakter utama bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan. Nah, ini eksekutif produser Chris Lee menyebut bahwa karakter Badut Gendong menjadi pusat utama keseluruhan cerita film. Karena itu, desain visual karakter harus dibuat sangat detail dan penuh pertimbangan. Karakter Badut Gendong sangat penting karena menjadi pusat cerita di film ini. Kesulitan terbesar justru ada pada proses desain topengnya. Ia pun menjelaskan, tim produksi mengembangkan lebih dari 100 desain selama proses kreatif berlangsung. Mereka ingin menghadirkan topeng yang terlihat seram, sekaligus tetap terasa manusiawi. Menurut Chris, inspirasi desain akhirnya kembali pada bentuk tradisional kesenian daerah Indonesia. Pendekatan tersebut disesuaikan dengan latar belakang, maksud kami latar cerita dan karakter Darso dalam film. Sementara itu, penulis naskah Asaf Antariksa menyebut bahwa konsep Badut Gendong berbeda dari horor boneka lainnya. Ia pun menilai karakter tersebut memiliki kompleksitas emosi lebih dalam dibanding film sejenis. Film Badut Gendong mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 27 Mei 2026. Film ini dibintangi oleh Martino Leo, Derby Romeri, Clara Bernadette, Dayinta Melira, dan Iska Kivano.

ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ari Lasso lewat lagu berjudul Mana Ku Tahu baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Lagu ini merupakan salah satu lagu populer yang dinyanyikan oleh Ari Lasso, dirilis pada tahun 2007 di dalam album The Best Of. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang terlanjur jatuh cinta dan bahagia, tetapi baru menyadari bahwa orang yang dicintainya ternyata sudah memiliki kekasih. Ya, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, saya hadirkan kembali pilihan lagu-lagu hiburannya menemani kebersamaan kita di suasana malam hari ini. Yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Namun bagi Anda yang masih setia dengan segala tugas-tugasnya, salam semangat saja untuk semua. Semoga terhibur adanya.

ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

0: Diam. Kerja barang tak pernah betul. Selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. 50 menit berlalu ya dari pukul 23. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Fakfa malam ini, Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami. Dan ada satu lagu terakhir ya, sekaligus lagu pisah kita. Dan saya Siti Nuraisa pamit mundur bersama rekan di pemancar. Insya Allah kita akan suka kembali di esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.

sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran." Hadis riwayat Bukhari.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Timur, melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Baco yang akan merangkai kebersama dengan Anda di lintas Fak-Fak pagi hingga siang ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026, yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan kami akan temani Anda semua di Mutiara pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah. Pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat, dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga kembali nanti kami satukan diri dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masih saya temani Anda dengan berbagai segmen juga pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda saya temani di Halo RRI. Anda boleh bergabung di jalur telepon 0811-495-9490 hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Ya, demikian sederetan segmen ya yang akan menghiasi suasana Anda di pagi hingga siang hari nanti. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya, segala aktivitas Anda di hari ini. Mudah-mudahan saja berjalan dengan lancar. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi ini, saya temani Anda di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Qur'an.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami di Sentuhan Kalbu pagi hari ini dengan tema yang kami angkat, yaitu media penghapus dosa. Yang mana pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Ustadz Zainuddin. Ya, kita langsung saja sapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar nih Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, Mbak Atika.
0: Sehat ya?
1: Ceria.
0: Ceria, oke. Okay. Iya, kita harap juga kaum muslimin dan muslimah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak kurang satu apapun dan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, mudah-mudahan saja bisa berjalan dengan lancar dan tentunya kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur ya. Dengan apa yang kita nikmati di hari ini. Ya, walaupun terkadang ya kita sebagai manusia selalu saja merasa ada yang kurang. Tetapi dengan sikap syukur, insya Allah semuanya akan dipermudahkan. Kita juga undang Anda kaum muslimin dan muslimah yang mau bergabung, boleh silakan di jalur telepon 0811 495 9490. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz, insya Allah nanti akan dijawab ya sama Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, mungkin kita langsung saja ya dengan tausiah kita pada pagi ini, yaitu media penghapus dosa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Radhina billahi rabba bil Islam dina wa di Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri 'indallah 12 syahran. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar radio Republik Indonesia Papak, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bangun kemudian hadir di sini untuk sama-sama kita belajar mentadabburi apa yang menjadi kewajiban dan sekaligus rutinitas keseharian kita. Sebelumnya saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian yang belum bangun, silakan bangun. Tunaikan 2 rakaat subuh yang menjadi awal rutinitas hari ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah memudahkan segala apa yang kita kerjakan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satu manusia pun yang luput dari dosa. Tidak ada satu manusia pun yang luput dari laku-laku maksiat, baik itu maksiat yang kecil maupun kemaksiatan yang besar. Baik itu kemaksiatan yang kita sadari maupun kemaksiatan yang timbul karena kesadaran kita. Karena itu tidak henti-hentinya kita terus selalu mengingatkan untuk kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang terus baik dari fase ke fase, dari masa ke masa. Karena dengan itu mudah-mudahan Allah meridhoi segala aktivitas yang kita kerjakan. Karena itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa nikmat yang kadang sering sekali kita tertipu olehnya adalah nikmat sehat dan nikmat sebagaimana pembuka tadi saya sampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa inna iddatasyuhuri 'indallah, bahwa Allah itu menciptakan bumi dengan perangkat bulannya itu ada 12 bulan. Itsna asyara syahrun. Kemudian dari 12 bulan itu ada bulan-bulan yang Allah buka ya, untuk kemudian manusia-manusia ini dengan kesempatan waktu dan kesehatannya kemudian dia mengambil kesempatan itu. Nah, bulan ini merupakan kesempatan yang baik. Dan bulan ini berturut-turut, mulai kemarin Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan akan berlanjut bulan Haram ini, yaitu bulan Muharram. Nah, jadi ini merupakan penghujung tahun. Nah, penghujung tahun. Karena itu, mari kita senantiasa terus menintrospeksi diri, bahwa kita ini mesti menjadi pribadi yang terus baik. Terus baik. Nah, di antara sekian banyak amalan yang dianjurkan oleh para ulama, itu terlebih di bulan Dzulhijjah ini yang pertama. Itu adalah puasa. Kemudian yang kedua adalah kurban. Dan yang ketiga adalah silaturahim. Meskipun banyak sesungguhnya amalan-amalan yang bisa meningkatkan ya kualitas ibadah kita, namun pembahasan kali ini adalah fokus pada media penghapus dosa. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga amalan yang saya sampaikan tadi ini bukan hanya bernilai ibadah vertikal dan bukan hanya bernilai ibadah horizontal, tetapi keduanya merupakan sarana penghapus dosa. Menjadi media penghapus dosa. Karena itu waktu yang kita miliki gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama puasa. Ya, meskipun banyak dari masyarakat kita yang sudah dari awal kemarin Dzulhijjah kemarin itu melaksanakan puasa. Namun di sini banyak ulama yang kemudian mengambil pelajaran yang sesungguhnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasa Arafah. Meskipun ada sebagian riwayat itu yang menyatakan kita juga harus puasa tarbiyah. Puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa tarwiyah itu dilakukan pada tanggal 8. Kemudian puasa Arafah itu kita lakukan pada tanggal 9. Di mana tanggal 8 dan tanggal 9 ini, tanggal 8 adalah merupakan pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga itu beliau bermimpi untuk disuruh oleh Allah menyembelih putranya. Kemudian puasa Arafah. Ya. Sebelumnya puasa Tarwiyah ini tidak hanya meneladani kisah Nabiullah Ibrahim, tapi ini merupakan awal pergerakan saudara-saudara kita yang ada di tanah suci. Jadi nanti Mbak, artinya itu sebagian saudara-saudara kita itu mulai bergerak. Okay. Mulai bergerak dari hotel-hotelnya masing-masing untuk menuju menuju Arafah.
0: Ya.
1: Mulai pergerakannya itu nanti. Nanti. Karena itu kita akan enggak bisa belum bisa ya. Belum bisa ke sana.
0: Iya, insyaallah
1: Pak Ustaz ya. Wasilah ya yang disampaikan oleh para ulama. Itu supaya kita ini saling mendoakan. Di antara supaya kita ini cepat terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke sana ya. Ya wasilahnya ya doa. Wasilahnya adalah
0: puasa.
1: Puasa. Dengan puasa kita mudah-mudahan teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara muslim kita yang sedang bergerak dengan terik matahari yang kurang lebih 40-45
0: panas
1: derajat.
0: Ya.
1: Panas kan, Mbak. Maka itu kalau sahabat-sahabat dulu itu pada bulan-bulan ini mereka pada banyak mengumpulkan air. Untuk apa? Untuk persiapan hausnya mereka.
0: Iya.
1: Untuk persiapan dahaga.
0: Baik, Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung di jalur telepon, kita terima dulu ya sebelum kita kembali siapa dengan pembahasan kita.
1: Baik.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ati.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri.
2: Iya, dari Merauke.
0: Iya,
2: dari Merauke ini.
0: Silahkan.
2: Menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan, tapi saya ada mau bertanya sama Pak Ustadz ini.
0: Boleh, silakan.
2: Pak Ustadz, ya, kebaikan dan sedekah, ujian dan musibah, rasa sakit, kesedihan, dan musibah, bahkan kecuali kesulitan kecil. Dan Pak Ustadz, ada satu pertanyaan untuk Pak Ustadz. Ini pergi haji dulu atau kurban dulu, Pak Ustadz? Itu mungkin. Bagaimana dalam Islam dan Al-Quran? Mungkin itu saja, Pak Ustaz.
0: Okay.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Ustaz. Mungkin langsung saja dijawab.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bu Utri. Wala nabduannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas dari ujian, musibah, cobaan, dan berbagai hal yang buruk yang tidak kita inginkan, ya, termasuk kekurangan harta yang kemudian kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Butuh biaya,
0: iya.
1: Butuh tenaga,
0: betul, ya. Pastat, iya.
1: Butuh suplemen-suplemen itu.
0: Iya.
1: Nah, karena itu mana yang kita harus dahulukan? Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu bermula dari nawa, niat. Karenanya mana yang harus kita dahulukan? Yang pertama kali didahulukan bukan kurban dulu atau haji dulu, niat dulu.
0: Oke, awal kita niat dulu ya.
1: Niat dulu. Karena dengan niat insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu
0: wa ta'ala.
1: Itu yang bisa menjawab pribadinya Bu Utri.
0: Okay. Nah,
1: sudah mampukah kita secara ekonomi?
0: Iya.
1: Nah, kemudian kita selain ekonomi, ya, batin ini harus siap.
0: Baik.
1: Kita mesti punya keyakinan bahwa menjalankan ibadah haji itu adalah kesempurnaan Islam itu sendiri.
0: Ya.
1: Maka mana yang harus didahulukan? Putri.
0: Iya.
1: Putri yang bisa memilih itu. Saya tidak bisa mengarahkan yang mana, yang
0: iya,
1: mana. Tapi dengan bekal niat, ya, saya mau sedekah, tapi rezeki saya enggak ada. Insya Allah akan Allah memberikan
0: jalan.
1: Ya. Saya ingin berhaji, namun baru punya uang sedikit, saya nabung.
0: Oke.
1: Saya nabung dulu. Itu yang bisa kita lakukan, Bu Utri. Namun, ya, bukan ini berarti membatalkan untuk kemudian kita tidak usah haji. ya. Yeah. Tapi ini adalah hadis sahih. Mm-hmm. Ya. Ini hadis sahih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa innal jum'ata sayyidul ayyam. Mm-hmm. Wa hajjul fuqara. Mm-hmm. Wa hajjul masakin. Nah, wa idul masakin. Hari Jumat adalah hari yang baik. Satu. Hari Jumat adalah hajinya orang miskin. Nah, hari Jumat adalah hari rayanya orang fakir. Yang belum punya uang, sholat Jumat.
0: Jangan sampai lupa.
1: Sholat Jumat. Ya. Mm-hmm. Yang sudah punya istri, doakan istrinya. Mm-hmm. Kapan waktu yang paling baik untuk mendoakan istri supaya bisa sama-sama naik haji? Doa antara khutbatain, antara dua khutbah. Mm-hmm. Berdoa. Jangan apa namanya? Main-main kaki, main-main apa ini namanya? Begini-begini.
0: Oh, iya.
1: Main-main tangan.
0: Main-main tangan. Jangan.

0: doa kita. Ya Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Minta kepada Allah supaya Allah menata, ya, menata segala kebutuhan dan kepentingan kita. Karena hanya Allah yang sebaik-baik penata.
1: Baik. Jadi seperti itu ya Ibu Utri ya, baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang ingin bergabung juga boleh silakan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan luar dari topik kita pagi ini juga boleh. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati ya Pak Ustadz ya. Bingung ingin mengutarakan kemana, silakan.
0: Kalau bisa saya jawab, enggak bisa
1: ya. Iya, insyaallah nanti akan dijawab ya sebisanya Pak Ustadz. Sesuai dengan Al-Qur'an dan tentunya sebagai kaum muslimin dan muslimah juga harus seperti apa dan bagaimana ya gitu ya Pak Ustadz ya. Baik.
0: Haji itu kan bagi mereka yang lebih.
1: Iya.
0: Bagi mereka yang sudah mempersiapkan lahir dan batinnya.
1: Iya.
0: Ekonominya ya, fisiknya ya. Yang penting kita niat dulu.
1: Iya.
0: Kita niat dulu. Karena itu haji itu menjadi kurang afdol ya. Saya tidak menyatakan tidak sah. Kurang afdol ketika misalnya saya punya orang tua, misalnya tidak terbersit sama sekali niat untuk berhaji. Maka kita sebagai anak ketika punya harta yang lebih, tentu perasaan kita juga, wah bapak saya belum haji, maka saya ingin berniat untuk membadal haji, menggantikan haji dengan cara menaikkan orang haji atau badal haji. Kan sekarang banyak banyak jasa-jasa seperti itu. Nah, ini bagaimana? Nah, itu sebagian ulama mengatakan itu tidak sah, dan sebagian ulama juga itu mengatakan tidak afdal. Disitulah letaknya nawa, letaknya niat. Maka Bu Utri silakan niat dulu.
1: Ya. Insyaallah ya.
0: Tapi sepertinya Bu Utri ini sudah daftar.
1: Iya, sudah siap sih ya Pak Ustadz ya.
0: Hanya butuh keyakinan untuk kemudian dia semakin yakin.
1: Semakin yakin untuk melaksanakan ibadah haji ya. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan ya.
0: Karena itu yang bisa kita kerjakan saat ini ya, apa yang
1: bisa ya.
0: Kita mampu. Apa yang kita mampu.
1: Baik. Pak Ustaz, mungkin kita bisa kembali ke tema kita pada pagi ini ya.
0: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa tadi ya. Puasa itu di hari Tarwiyah maupun di hari Arafah itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menahan nafsu kita. Karena manusia itu memiliki satu rawatan yang disebut nafsu dalam jiwa kita. Ada keinginan-keinginan yang kuat. Ada keinginan-keinginan yang mendesak untuk kita melakukan sesuatu yang positif dan yang negatif. Lebih-lebih yang negatif. Karena dalam jiwa manusia itu ada dua nafsu yang mesti kita bukan menghilangkan ya, karena kita mesti mengarahkan nafsu ini kepada sesuatu yang positif. Ada nafsu yang namanya lawwamah. Ada nafsu yang namanya amarah. Ini dua nafsu ini harus kita tekan, harus kita tahan, harus kita borgol dengan cara puasa. Dengan cara puasa. Berlapar-laparlah. Berlapar-lapar keinginan bermaksiat. Kalau ke dalam keadaan lapar kan enggak berdaya.
1: Iya, benar Pak Ustaz, tidak bisa beraktivitas. Baik.
0: Enggak berdaya. Sekaligus puasa itu mengajarkan kesabaran. Karena enggak mampu jalan cepat, akhirnya lambat.

0: lambat.
1: Nah itu fadilah dari puasa. Kemudian dengan puasa itu, insya Allah kita akan mudah ingat. Ingat kita belum mikir. Ingat kita belum baca Quran. Ingat dosa-dosa kita. Ingat apa yang harus kita tunaikan. Ingat apa yang harus kita kerjakan. Dan tentu kekuatan puasa ini, fadilah dan keutamaan puasa ini juga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu puasa yang bukan hanya mulut dan perutnya, ya, bukan hanya karena lapar dan haus, tapi semuanya puasa, hatinya puasa, lisannya puasa, nafsunya juga puasa. Karena dengan itu insya Allah kita akan bisa menjaga perilaku kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tarwiyah itu menghapus satu dosa setahun yang lalu. Arafah di samping ini menguatkan saudara-saudara kita yang sedang kepanas-panasan, ya, duduk di Arafah atau jalan di Arafah. Nanti besok itu puasa ini jangan sampai kita tinggalkan yang Arafah ini, karena dia sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu, puasa Arafah akan mampu menghapus 2 tahun dosa. Satu tahun dosa yang sudah berlalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Ini sesuai dengan dengan hadisnya Rasulullah SAW. Siyam yaumul Arafah, ya, yukaffiru sanatan. Jadi puasa Arafah itu bisa menggugurkan, menghapus, ya, membayar kafarat dosa qablahu, ya, sebelumnya, ya, 1 tahun yang lalu, dosa-dosa kita yang kecil-kecil itu, ya. Nah itu insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita kemudian tidak puasa Arafah, ya, 9 Zulhijjah nanti. Karena sesungguhnya puasa ini, ya, ini mengajarkan kepada tadi, ya, sabaran, penekanan hawa nafsu yang ada pada jiwa-jiwa kita ini, ya, yang tentunya puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, tapi menahan mulut kita, hati kita, ya, untuk tidak menyakiti orang lain. Kalau orang puasa kan bawaannya tidur.
0: Iya, sukanya tidur, ya, malas beraktivitas. Bukan malas, tapi mungkin dorongan karena cuaca, ya, gitu ya, Pak Ustadz.
1: Karena perutnya kenyang tadi, jadi dia semena-mena, semau-maunya. Sekaligus ini kan bulan haram. Segala sesuatu yang kita kerjakan yang membawa manfaat, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, segala sesuatu yang membawa petaka, yang membawa kerusakan, yang membawa mafsadah, maka dia pula akan dilipat gandakan. Maka fala tudzlimu, kata Allah dalam ayat ini, jangan kamu berbuat dolim, jangan kamu berbuat buruk. Fala tudlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat dolim di bulan-bulan haram ini. Dengan puasa kan kita gak mampu itu.
0: Baik, kita undang kembali ini kaum muslimin dan muslimah yang mau bergabung, boleh silakan. di 0811-495-9490 ya. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin langsung aja di via WA nanti saya bacakan ya pertanyaan Anda kepada Pak Ustadz terkait dengan tema kita pagi ini, media penghapus dosa, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya kepada Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, media penghapus dosa ini dalam Islam seperti apa ini Pak Ustadz? Kita tahu bersama bahwa media saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa terlepas ya dari setiap kegiatan-kegiatan kita nih. Kira-kira harus seperti apa kita menyikapi media yang begitu maraknya ini Pak Ustadz?
1: Jadi media yang dimaksud di sini ini adalah waktu, Mbak.
0: Waktu ya.
1: Ini adalah tempat.
0: Baik.
1: Bukan media yang bersifat apa namanya? Publik.
0: Publik ya, oke.
1: Bukan publikasi. Kita diperhadapkan dengan zaman yang seperti demikian. Ya, maka tentu kewaspadaan dalam menjalani kehidupan ini harus kita tata. Harus kita jaga. Harus kita rawat. Kita tata melalui doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita jaga melalui ketaatan kita kepada Allah, melalui sholat kita, puasa kita, dan amalan-amalan yang lainnya. Itu.
0: Apalagi di bulan yang penuh berkah ini juga ya Pak Ustadz ya. Mungkin bisa lebih perbanyak untuk melakukan karena, hal-hal baik.
1: Karena di zaman yang seperti saat ini Mbak, kita nggak mungkin melepaskan media. Karena salah satu penyumbang kecerdasan ya media juga gitu loh.
0: Informasinya
1: bahwa ada
0: juga.
1: Satu penelitian yang mengatakan bahwa 20% ya apa namanya perkembangan ilmu pengetahuan ya itu disumbang oleh teknologi, oleh media tadi, oleh media. Maka kita nggak boleh menafikan media. Maka itu kalau sahabat Ali karamallahu wajha ya menantu Rasulullah ya sekaligus apa namanya sahabat yang keempat itu mengajarkan kepada kita alimu auladakum fi zamanihi, ajarkan anakmu untuk menghadapi zamannya. Itu pentingnya kita harus melek media,
0: melek lagi ya.
1: Kaum muslimin yang itu ya kira-kira Mbak.
0: Baik.
1: Kaum muslimin yang terkait media. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, media selanjutnya adalah kurban. Kurban ini penting Mbak.
0: Baik.
1: Orang cinta itu yang dibutuhkan adalah pengorbanannya. Sebesar apa cinta kita kepada Allah, ya sebesar itu pula pengorbanan kita. Harta ini titipan.
0: Benar.
1: Harta ini miliknya pegadaian.
0: Benar, pegadaian.
1: Kita hidup ini tergadai statusnya.
0: Iya, istilahnya seperti itu ya.
1: Maka apa-apa yang kita miliki ya itu mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana perintahnya di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar Muhammad ya. Al-Qur'an itu kan objeknya Muhammad. Maka kita yang merasa menjadi umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi objek, menjadi target. Muhammad, sungguh aku telah memberimu nikmat yang banyak sekali. Gak bisa dihitung. Nikmat itu, ya. Nikmat. Fasholli li rabbika wanhar. Maka berkurbanlah. Maka kerjakanlah sholat dan berkurbanlah. Mengapa harus kurban? Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti dia di atas segala sesuatunya. Mesti ditaruh di atas segala sesuatu. Jangan sampai pekerjaan kita melalaikan Allah. Jangan sampai istri kita yang cantik itu kemudian melalaikan ibadah kepada
0: Allah Subhanahu wa taala.
1: Tapi gunakan sarana istri cantik itu untuk kemudian lebih dekat kepada Allah. Allah. Wah, kalau begitu nikmatnya bisa ditambah dong, Ustaz. Ya, iya kan, Pak? Kalau bersyukur semakin banyak, maka akan ditambah nikmatnya.
0: Iya, ditambah nikmatnya, rezekinya.
1: Nikmat yang ditambah itu bukan ditambah istrinya, bukan. Tapi ditambah rasa cintanya kepada
0: Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah.
1: Ya, maka sebesar apa cinta kita, sebesar itu pula pengorbanan cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lantas melupakan cintanya Ibrahim alaihissalam kepada anaknya putranya semata wayangnya bersama Siti Hajar
0: Siti Hajar Pak Ustaz
1: Karena istrinya dua. Kalau saya satu.
0: Baik Pak Ustaz,
1: jadi istrinya Nabi Ibrahim itu ada dua. Yang bersama si Sayyidah Hajar itu adalah Ismail yang semata wayang. Cintanya Ibrahim kepada putra yang wakila sangat tampan ini itu tidak lantas membuat cintanya kepada Allah pudar. Sehingga dia rela mengorbankan anaknya meskipun itu hanya gambaran. Meskipun itu hanya gambaran, tapi itu adalah pendidikan untuk kita bagaimana meletakkan cinta kepada Allah yang sesungguhnya. Itu pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim, dan itu butuh pembelajaran yang kontinu. Bagaimana bisa ayahnya yang soleh kok anaknya juga ikut berkorban. Ini kurban itu kan hajat ayahnya, hajatnya Ibrahim. Saya siap jika kemudian harus mengorbankan anak saya. Maka dijawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya pada hari Tarwiyah. Ini menyambung cerita yang di awal-awal tadi. Karena Ibrahim pernah berjanji seperti itu, maka di hari Tarwiyah kemudian Allah memberikan gambaran melalui mimpi. Ini arafi manami, anakku, nak, saya melihat dalam mimpi saya itu sedang memotongmu. Apa jawaban daripada Ismail alaihi salam? Lakukan, ayah. Lakukan. Ini arafi mana? Ya abadi if'an. Kata Nabi Ismail. Ayahku, kerjakan. Insyaallah fa insyaallah bikum ma'asobirin, insyaallah engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Padahal cintanya Ibrahim Ibrahim ini harus kita pahami. Karena itu menjadi penting kita memiliki keturunan-keturunan yang baik, supaya apa yang dikorbankan oleh seorang ayah itu sesuai dengan keinginan anaknya. Karena itu para ulama mengajarkan kepada kita solahul aba, solehnya seorang bapak atau orang tua sababun li solahil abna, itu menjadi sebab daripada solehnya seorang anak. Kalau istilah familiarnya anak, dia tidak akan jauh-jauh jatuh dari buahnya,
0: apa? Pohonnya, pohon buah
1: tidak akan jatuh
0: dari pohonnya.
1: Itu. Jadi solehnya seorang bapak, orang tua ya, dalam hal orang tua, ayah dan ibunya, itu akan mengantarkan kesolehan seorang anak. Begitupun dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kesolehan orang tua, kesolehan pendahulu itu akan menjadi sebab manfaatnya seorang anak. Nah, ini penting. Generasi itu penting. Generasi itu penting. Tidak hanya sekedar pelajaran cinta saja yang disampaikan oleh Ibrahim sesungguhnya pada momen kurban ini, pada momen Dzulhijjah ini, tapi bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi kita bisa seperti kita. Tentu ya enggak sekualitas orang-orang dahulu ya, Mbak, tapi paling tidak itu bisa menjauhi kemaksiatan.
0: Iya. Baik Pak Ustaz, sangat menarik sekali tapi kita pagi ini, namun kita juga dibatasi oleh waktu. Mungkinkah ada hal-hal yang bisa disampaikan? Silakan.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiga amalan yang menjadi penyebab atau media penghapus dosa yang diajarkan oleh para ulama kepada kita ini diharapkan agar mampu untuk mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka kita mesti manfaatkan hari-hari ini ya, hari tarwiyah, hari Arafah. Ini kalau bisa kita kerjakan puasa. Kita kerjakan puasa. Di mana puasa ini akan mampu mengendalikan nafsu, nafsu yang ada pada jiwa kita. Kemudian kurban. Kurban ini mudah-mudahan ini menjadi bukti keimanan kita untuk kita bisa berlaku ikhlas, berlaku tulus, kemudian mampu berbagi kepada sesama, dan ini butuh keikhlasan dan ketulusan. Yang ketiga, silaturahim, bahwa umur yang panjang, rizki yang banyak ya, dan berkah itu diantara penyebabnya adalah silaturahim. Karena itu di momen yang baik ini mari kita jaga amalan-amalan ini sehingga mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mbak Hadijah, mudah-mudahan manfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, sampai di sini dulu kami temani Anda semuanya di Santuhan Kalbu. Insyaallah kita akan bersua lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Anda bahagia selalu dan tetap semangat. Baik pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun juga yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, kami mohon maaf untuk hari ini warta berita daerah tidak dapat kami siarkan, dan rangkaian informasi seputar Kota Palu Fak-Fak akan kami hadirkan melalui situs resmi kami rri.co.id. Kami awali dengan informasi pertama pendengar, kantor Kasyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Fak-Fak ini melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat sapi kurban serta embarkasi dan debarkasi penumpang kapal KMP Kalabia di Pelabuhan Fak-Fak, Papua Barat pada Jumat 22 Mei 2026. Ya, kapal tersebut diketahui memuat sapi kurban dari Wahai dengan tujuan Sorong. Dalam kegiatan pengawasan tersebut, petugas melakukan pemantauan langsung terhadap proses penurunan sekitar 100 ekor sapi kurban yang dibawa menggunakan KMP Kalabia. Proses bongkar muat dilakukan secara bertahap guna memastikan kondisi hewan tetap aman dan layak distribusi. Ratusan sapi kurban tersebut menjadi bagian dari distribusi hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak dan wilayah sekitarnya. Pengawasan dilakukan agar proses distribusi berjalan lancar tanpa hambatan di area pelabuhan. Nah, selain pengawasan bongkar muat ternak, petugas KSOP juga memantau aktivitas embarkasi dan debarkasi penumpang kapal. Pengawasan dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban pelayanan transportasi laut di Pelabuhan Fak-Fak. Berdasarkan data manifest, penumpang tercatat sebanyak 23 penumpang turun dan 107 penumpang naik melalui Pelabuhan Fak-Fak. Seluruh proses pelayanan penumpang berlangsung dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan. KSOP Kelas 4 Fak-Fak menyatakan pengawasan terhadap aktivitas pelayanan terus diperketat, terutama menjelang momentum Hari Raya Idul Adha yang biasanya diikuti peningkatan arus distribusi logistik dan mobilitas masyarakat antar daerah. Melalui kegiatan tersebut, KSOP Kelas 4 Fak-Fak menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran distribusi logistik dan hewan ternak antar wilayah serta memastikan seluruh aktivitas pelayaran berjalan aman, tertib, dan kondusif di pelabuhan, maksud kami di wilayah Pelabuhan Fak-Fak. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Baik, pendengar Komandan Kodim 1803 Fakfak, Wahlin Rahman menghadiri kegiatan sosialisasi pembangunan jaringan listrik di Kampung Patipi Pasir, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 dan diikuti sekitar 60 peserta. Sosialisasi dipimpin oleh manajer UP3 Fakfak, Fredrik M. Noriwari, bersama jajaran PLN dan pemerintah distrik. Hadir pula kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta sejumlah perwakilan instansi terkait. Dalam arahannya, Dandim 1803 Fakfak menegaskan dukungan penuh TNI terhadap pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut. Menurutnya, sinergi antara TNI dan PLN sangat penting dalam mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dandim juga mengajak masyarakat untuk bersyukur dan mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga. Ia menilai energi listrik sangat dibutuhkan terutama bagi anak-anak dalam meningkatkan semangat belajar di rumah maupun sekolah. Nah, selain membahas pembangunan jaringan listrik, Dandim turut menyinggung program pipanisasi air bersih di distrik Teluk Patipi. Menurutnya, pemerintah daerah bersama masyarakat nantinya akan melakukan survei titik sumber air bersih yang layak guna mendukung kebutuhan masyarakat setempat. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
4: Mission.

0: Baik, pendengar, masih saya teman Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Sebanyak 13 warga kampung Sekban menerima bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah kampung. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Balai Kampung Sekban pada Jumat 22 Mei 2026. Penyaluran BLT dilakukan oleh aparat kampung kepada warga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Masyarakat tampak hadir mengikuti proses pembagian bantuan dengan tertib. Sekretaris Kampung Sekban, La Ayudin, mengatakan penyaluran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah kampung memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria penerima. Menurut La Ayudin, nominal bantuan tersebut merupakan akumulasi pembayaran selama 6 bulan. Untuk setiap bulan, warga menerima bantuan sebesar Rp300.000 sesuai aturan pemerintah. Pemerintah Kampung Sekban juga berkomitmen menyalurkan bantuan secara transparan dan tepat sasaran. Seluruh proses penyaluran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan administrasi yang berlaku. Warga penerima manfaat mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah kampung. Dengan adanya BLT tersebut, masyarakat diharapkan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung dan untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, yang tentunya di pagi ini ya sudah mulai disibukkan dengan berbagai rencananya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di pagi ini berjalan dengan baik. Selamat pagi buat para pedagang-pedagang juga yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing, yang ada di seputaran Pasar Torea, yang ada di seputaran Pasar Tumbruni. Selamat pagi untuk Anda yang di Pasar Tanjung Agung juga. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas ya. Semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Palafak-Fak, yang baru saja bergabung bersama kami melalui rri.co, ya, melalui aplikasi rri.co. Semoga saja kehadiran kami di pagi ini ya dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi pendengar, nanti pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan ruang layanan masyarakat. Dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral.
1: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh,
1: tunggu sudah, Bapak cek.
3: Kenapa? Bapak punya listrik padam?
2: Iya, saya punya listrik padam.
3: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
3: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
4: Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
5: Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas bacameter atau Billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026, kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak, ditujukan kepada pengurus masjid dan remaja masjid se-Kabupaten Fakfak, organisasi Islam se-Kabupaten Fakfak, kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman, dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka bersama ini pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak akan melakukan pendataan hewan kurban berupa nama pemilik hewan kurban, jenis dan jumlah hewan kurban, serta tempat pemotongan. Data tersebut dibutuhkan guna menjadi data dan informasi yang akan disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah dan jamaah pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kesediaan dan bantuan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pengurus masjid dan remaja masjid, organisasi Islam serta kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fakfak untuk kiranya dapat memberikan informasi kepada kami pengurus PKBI Kabupaten Fakfak terkait data hewan kurban dimaksud melalui kontak person sebagai berikut: wilayah seberang, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak Timur Tengah, Distrik Fakfak Timur sampai dengan Distrik Karas melalui Bapak Zulkifli dengan nomor HP atau WA 0852-5435-6600. Wilayah Kota Puncak, Distrik Fakfak dan sekitarnya melalui Bapak Syukur Amin Rumalolas dengan nomor HP

Distrik Kramomoga, Distrik Bomberai, dan Distrik Tomage melalui Bapak Ali Akbar Runfot dengan nomor HP atau WA 0812-4885-5043. Demikian pengumuman disampaikan atas dukungan, perhatian, dan bantuannya. Diucapkan terima kasih. Pendengar, kami sudah sampaikan satu buah pengumuman. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Dari kita, mungkin istilah wastra masih cukup asing dan menganggap wastra Indonesia hanya batik. Wastra merupakan istilah kain tradisional Nusantara. Kata wastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sehelai kain. Jadi, batik, ulos, songket.

0: tenun dan semua kain tradisional Indonesia disebut wastra. Nah, istimewa wastra bukan hanya sekedar kain. Setiap motif, pola dan warna yang berbeda antara satu dan lainnya memiliki filosofi dan cerita yang mendalam. Zaman sekarang, wastra sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan desain dan model yang semakin menarik. Bahkan, wastra Nusantara telah melanggang hingga panggung dunia internasional.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di pagi ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di pagi ini juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semua. Kembali saya temani Anda dengan informasi mendatang, pendengar, sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak pada 22 Mei 2026. Kedatangan sapi tersebut langsung mendapat perhatian dari pengurus masjid dan masyarakat sekitar. Pengurus Masjid Agung Fakfak melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi hewan kurban tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sapi dalam keadaan sehat dan siap disembelih saat Idul Adha nanti. Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung, Ria Saragi, mengatakan, kondisi sapi bantuan Presiden sangat baik. Ia memastikan hewan kurban tersebut dalam keadaan sehat dan aman. Rian menjelaskan, sapi bantuan Presiden memiliki ukuran dan bobot yang cukup besar dibandingkan sapi kurban yang biasanya disembelih di Kabupaten Fakfak. Meski usia sapi masih tergolong muda, bobotnya dinilai sangat memadai. Pengurus Masjid Agung Fakfak ya, berharap proses penyelembihan hewan kurban nantinya dapat berjalan lancar dan tertib. Kehadiran sapi bantuan Presiden juga diharapkan menambah semangat kebersamaan umat muslim dalam menyambut Idul Adha tahun ini. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami. Baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menegaskan kawasan budidaya udang di Kebumen sangat strategis. Dinas Peternakan memastikan hewan kurban bebas penyakit menjelang Idul Adha. Iran siap meyakinkan dunia tentang tidak adanya pengembangan senjata nuklir di negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendalami temuan entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online dengan meminta biaya kepada masyarakat dan mengklaim terdaftar di OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus pelunasan utang ilegal serta selalu melakukan verifikasi legalitas perusahaan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi ataupun memberikan data pribadi. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negaranya tidak mengembangkan senjata nuklir dan tidak menciptakan ketidakstabilan kawasan. Sementara itu Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai dirundingkan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri musim 2025-2026 dengan hasil yang tidak memuaskan. Setelah ditahan imbang 1-1 melawan Bradford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris. Hasil imbang membuat skuad Unsworth menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir, sementara Bradford gagal menembus zona Eropa setelah finish di posisi ke-9. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Faname di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
2: Bapak-bapak, Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Menurut Presiden, harga udang Faname saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan bahwa hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
4: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
3: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
5: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50. 50? Ya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban yang baik menjelang Idul Adha. Berikut Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
6: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Adityaka, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dr. Hewan Bagus Adityaka mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembeli.
7: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib, hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembeli, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, ya, alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada kecacatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
6: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UWKS, Dr. Hewan Yoga Pratama D mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
8: Tapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu, ya kan, sebelum kurbanan, tetapi kotorannya masih tetap produksi dan itu jumlahnya banyak, itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu yang bermasalah di sana secara tampilan fisik, ya, seperti itu. Terus kemudian cara nafas, ya, kalau terengah-engah nafas, ya, ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, ya kan, patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya, secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, sapi akan tenang, anteng.
6: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UWKS Dr. Hewan Yoga Pratama D menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga emas dan sawit di Kalimantan Tengah mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut informasinya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kemarin sempat 1.350.
10: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
11: Naik harga anu cing emas
9: turun. Kemarin sempat 1.350.
11: Emas apa itu?
9: Ya ini 375.
11: Oh, berapa hari sudah teh turun cing?
9: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
11: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
9: Yang 420.375.
11: Emas 99 berapa, Cim?
9: 92.550.
10: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandaan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
12: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
10: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FVRB Jawa Timur. Berikut Andika Sana melaporkan selengkapnya.
13: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BBBD Kabupaten Kota Sejatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BBBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
14: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah likuidasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
13: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
15: Alhamdulillah di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat, karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRD Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
13: Melalui konsolidasi ini, BBBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 orang mengikuti donor darah massal di Klaten, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Polres Klaten bersama dengan PMI setempat. Adam Stanto melaporkan selengkapnya.
16: Hari ini kami dari Polres Klaten bekerja sama dengan tim pencegahan Klaten dan disupport penuh oleh PMI Klaten serta seluruh stakeholder terkait melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Polres Klaten bersama Info Cegatan Klaten atau ICK menggelar bakti sosial berupa donor darah. Pengabdian masyarakat tersebut bekerja sama dengan PMI Kabupaten Klaten dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan donor darah tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi mengatakan kegiatan donor darah massal sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat dan berkontribusi untuk pemenuhan darah di PMI. Melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Kapolres Klaten.
16: Tujuannya adalah kita akan membantu berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan darah dari PMI. Sebagaimana kita ketahui bahwa setetes darah kita itu mungkin nyawa bagi sebagian orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa kebutuhan akan darah atau kebutuhan stok darah di Klaten ini sangat tinggi, maka kami dalam kesempatan ini bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten, PMI Klaten, dan seluruh stakeholder masyarakat terkait, semuanya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi menyatakan target donor darah yang dilakukan tersebut 1.000 orang lebih yang berasal dari anggota Polres Klaten dan jajaran serta masyarakat. Donor darah massal tersebut dalam rangka Bulan Bakti Kepolisian ke-80. Nanda, Humas PMI Klaten, mengatakan permintaan donor darah di PMI Klaten cukup tinggi, mencapai 3.500 kantong per bulan. Sejauh ini dapat terpenuhi karena setiap hari ada unit donor darah secara berkeliling.
18: Untuk per bulannya, untuk permintaannya itu ada di 3.500-an. Alhamdulillah kita terpenuhi karena setiap harinya kita juga ada pelaksanaan mobile unit donor darah keliling seperti itu.
17: Dikatakan melalui kegiatan donor darah massal seperti yang dilakukan Polres Klaten cukup membantu ketersediaan darah di PMI Kabupaten Klaten. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Klaten yang menyelenggarakan donor darah massal tersebut. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Berikut Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
19: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
20: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Khairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber, mengatakan anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
19: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
20: Sementara itu Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Stoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
2: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
20: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Escucha tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini, dan masih saya temani Anda hingga nanti kebersamaan kita ya pada pukul 12 siang. Ada bahagia selalu untuk Anda. Baik, menemani suasana di pagi ini mendatang saya hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 25 Mei. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Senin 25 Mei 2026. Perakirawan BMKG M. Rizky mengatakan, seperti yang dikutip kanal YouTube BMKG, untuk Banda Aceh, Medan, Bengkulu, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Padang berkabut, Pekanbaru dan Pangkal Pinang berawan tebal. Untuk Jambi, udara kabur, Palembang dan Tanjung Pinang, hujan disertai petir. Serang dan Jakarta hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang.

ya, hampir semua lambung kapal dicat berwarna merah. Ya, hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu, melainkan ada penjelasan ilmiah mengapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindunginya dari karat, lambung kapal dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Nah, kandungan tembaga ini membuat cat yang berwarna merah. Cat ini sudah digunakan sejak dahulu kapal masih terbuat dari kayu. Cat merah tersebut juga mampu melapisi lambung kapal dari menempelnya hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal. Sebenarnya, teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun, warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga warna merah dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Pada bagian samping kapal, biasanya diberi garis-garis pengukur untuk menunjukkan jika kapal sudah kelebihan muatan. Garis biasanya akan digambar di antara warna merah dan warna di atasnya. Secara tidak langsung, cat merah juga menjadi tanda untuk melihat jika kapal sudah kelebihan muatan. Jika kapal kelebihan muatan, maka air akan melebihi cat merah.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama

0: inget soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti Juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita sebelum tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar perayaan hari Pentakosta berlangsung khidmat di Gereja Santa Monica Kaimana pada Minggu 24 Mei 2026 bisa suci dipimpin oleh PR Aloysius II Osa dan dihadiri ratusan umat Katolik dari berbagai wilayah di Kaimana. Suasana perayaan tampak semarak dan penuh warna karena umat yang hadir mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Keberagaman busana adat tersebut menjadi simbol persatuan dan kekayaan budaya yang hidup di tengah umat Katolik di Kaimana. Perayaan Misa Hari Pentakosta berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Umat mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan tertib dan penuh sukacita, mulai dari liturgi, sabda hingga perayaan Ekaristi. Dalam khotbahnya, ia menyampaikan makna penting Hari Pentakosta bagi kehidupan umat beriman. Ia menjelaskan bahwa Pentakosta merupakan peringatan turunnya Roh Kudus kepada para rasul yang menjadi tanda lahirnya gereja dan penguatan iman bagi umat Kristiani. Menurutnya, semangat Pentakosta mengajarkan umat untuk hidup dalam kasih persaudaraan serta menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Perayaan Hari Pentakosta di Gereja Santa Monica Kaimana ini menjadi momentum penting bagi umat untuk mempererat iman sekaligus merawat nilai persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman budaya yang ada. Bagi informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, sehingga seolah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup 3 langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan membeli aset, investasi, atau menyebar uang melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Integration, yaitu upaya menggabungkan atau memakai harta kekayaan yang sudah terlihat sah, baik dinikmati langsung, investasi ke berbagai jenis produk keuangan, membiayai bisnis sah, maupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Biasanya dilakukan dengan menginvestasikan pada suatu kegiatan, penjualan, dan pembelian aset.

0: esensi buku prosa satu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski adalah gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Demikian esensi buku berjudul Sebuah Karya Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih temani suasana Anda di pagi ini ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda di pagi ini dalam menyelesaikan berbagai tugas dan aktivitasnya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga yang tengah menikmati hidangan pagi ya bersama orang-orang terkasih. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Dari seputaran Jalan Kapten Petandean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
2: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100 ribu penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107 ribu pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar antusias masyarakat muslim di Kabupaten Manokwari untuk menunaikan ibadah kurban mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga akhir Mei 2026. Yakesma Papua Barat mencatat puluhan ekor sapi kurban telah dititipkan oleh warga untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Staf program sekaligus Ketua Panitia Kurban Yakesma Papua Barat 2026, Erita Harjanti mengatakan, penyembelihan hewan kurban direncanakan berlangsung pada hari pertama dan kedua Idul Adha. Menurut Erita, program kurban telah dibuka sejak April 2026 agar masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan ibadah kurban. Meski demikian, jumlah hewan kurban yang terkumpul saat ini masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 30 ekor sapi. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, Yakesma melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi hewan kurban bersama para peternak. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan sapi yang disiapkan dalam keadaan sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan syariat Islam. Selain menerima titipan kurban, Yakesma Papua Barat juga menyediakan program tabungan kurban bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan ibadah kurban sejak dini. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat merencanakan pembelian hewan kurban secara bertahap. Pada Idul Adha tahun ini, distribusi daging kurban diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah Manokwari dan sejumlah kawasan SP. Penyaluran akan difokuskan kepada kaum du'afa, anak yatim, kelompok binaan ekonomi produktif, serta beberapa masjid di daerah tersebut. Erita berharap partisipasi masyarakat dalam program kurban melalui Yakesma terus meningkat, sehingga manfaat daging kurban dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan di Papua Barat. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
0: Tidak.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
1: Stop bullying.
3: Kecil di dunia, mereka berukuran sekitar 0,1 cm hingga 1 cm. Meskipun kecil, kutu ini dapat menimbulkan masalah serius. Kutu ini dapat menyebabkan penyakit jigar, penyakit yang disebabkan oleh masuknya kutu jigar ke dalam tubuh manusia. Penyakit ini sering terjadi di Afrika, negara-negara Amerika Latin, hingga Karibia. Kutu ini bisa masuk ke kulit manusia dan memakan daging di dalamnya. Kutu betina bahkan bisa meletakkan telurnya di dalam sehingga larvanya akan menetas di balik kulit manusia. Kutu ini suka bersembunyi di dalam pasir dan akan menunggu manusia menginjaknya. Mereka kemudian akan menempel dan bergerak masuk ke kulit manusia. Setelah itu, kutu jigar akan menguburkan kepalanya di dalam daging manusia. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat mengakibatkan masalah fatal seperti amputasi. Satu-satunya cara untuk mencegahnya penyakit jigar adalah dengan menjaga pola hidup yang bersih.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, tetap semangat untuk Anda di pagi ini dengan berbagai rencana yang sudah dipersiapkan ya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang berada di luar kota Palafak-fak juga ya, yang saat ini pantau siaran kami. Selamat pagi untuk Anda, segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar juga. Baik pendengar, saya hadirkan informasi untuk Anda yang kami ambil dari rri.co.id, yang mana menjelang Hari Idul Adha 1447 Hijriah, Panitia Kurban Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak, maksud kami, iya, mulai mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Salah satu yang menjadi perhatian tahun ini yakni diterimanya satu ekor sapi bantuan Presiden untuk mendukung pelaksanaan kurban di masjid tersebut. Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Besar Al-Munawarah, Muhammad Zain Lamonca, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerima total 8 ekor hewan kurban yang terdiri dari 7 ekor hewan dari jamaah dan 1 ekor sapi dari Banpres. Ia menjelaskan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan kurban juga telah dipersiapkan dengan baik. Menurutnya, kesiapan panitia untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kini telah mencapai lebih dari 90%, termasuk kesiapan perlengkapan dan pembagian tugas panitia di lapangan. Selain persiapan penyembelihan, panitia juga telah mendata masyarakat yang akan menerima bagian daging kurban. Sebanyak 290 orang dari kalangan jamaah dan masyarakat yang berhak menerima telah tercatat dalam daftar penerima manfaat tahun ini. Ia juga mengajak seluruh jamaah untuk ikut berpartisipasi menyukseskan rangkaian pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi antar sesama. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya, akan tetapi penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Selamat pagi pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi hari ini ya. Dan nanti pada pukul pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak siang ya, dengan berbagai segmen juga ya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Sukses dengan berbagai aktivitas Anda di hari ini. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, berbagai kegiatannya, apalagi untuk bertugas para pedagang-pedagang yang sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Dari seputaran Jalan Kapten Petandean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, ada bahagia selalu untuk Anda.

0: kasus bullying masih marak terjadi.
1: Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri
2: di perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian.
3: Siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan.
4: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
0: Bullying, tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan yang bahkan bisa berujung kematian. Stop bullying.
5: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih